0: ini macam nak pecah. Angkat video.
1: Untuk koma je.
2: Untuk koma je.
1: Untuk koma je.

0: Super FM. Tok Kombu aja.
1: Aduh, stop Amira. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya. Anda sedang mendengar

0: menggegurkan pagi koma hari ini bersama dengan saya Aida Sezali dan
1: saya Pak Yas.
2: Oh yeah.
1: Untuk koma aja.
0: Kenapa berubah karakter tu?
1: Ha, itulah. Selalu kita buat macam untuk koma aja kan. Nampak seram. Macam seram pula kan.
0: Seram sikit.
1: Tambah pula pagi Jumaat. Oh. Dia seronok sikit lah. Ceria-ceria.
0: Yeah.
1: Untuk koma aja.
0: Pak Yas, okay. Sihat hari ini.
1: Alhamdulillah Aida. Aida macam mana, okey?
0: Alhamdulillah macam ni lah Pak Yas. Setiap minggu pun.
1: Setiap minggu ya. Tapi pagi-pagi tadi Aida masuk sorang-sorang je.
0: Oh, sedih lah.
1: Oh, itulah.
0: Sini lah.
1: Tak apa, nanti ada insyaAllah ada datang. Dapat kawan baru.
0: Dapat kawan.
1: Dapat kawan tau, bukan dapat jodoh.
0: Nak juga.
1: Okeylah, nanti saya carikan. Okey.
0: Baik, so, berkenaan dengan topik kita hari ni Pak Ia.
1: Hari ni kan. Tadi kita sembang-sembang pasal macam mana kita nak berniaga.
0: Betul.
1: Macam mana kita nak cari jadi apa, watak-watak.
0: Kalaulah Pak Ia diberi watak, watak apa yang sesuai dengan Pak Ia. Kalau Aida diberi watak, watak apa yang sesuai dengan Aida. Lepas tu kita bercerita juga Pak Ia nak ada berhajat.
1: Okay.
0: Nak berniaga. Tapi tak tercapai lagi.
1: Okay. Sebelum kita cerita pasal apa tajuk kita pada pagi ni, saya nak tanya Aida. Aida pernah tak tersangka ataupun terfikir nak jadi pengacara radio?
0: Oh, pernah sebenarnya.
1: Pernah?
0: Mm-mm. Sebab tapi, Aida memang meminati bidang ini.
1: Tapi ada tak orang menggalakkan?
0: Tak ada.
1: Ada orang tahu ke Aida ni boleh jadi pengacara radio?
0: Tak ada.
1: Tak ada?
0: Tak ada.
1: Maknanya tak, siapa
0: sendiri
1: pun tahu.
0: Sendiri perasan.
1: Sebenarnya
0: syok sendiri.
1: Itulah orang kata macam bakat terpendam lah.
0: Oh, kan? Ya.
1: Uh-uh.
0: Maknanya topik kita hari ini.
1: Haha.
0: Berkenaan dengan bakat yang terpendam.
1: Uish. Okey, macam Aida, Aida rasalah apa selain pada pengacara radio, apa bakat yang Aida ada yang orang tak tahu?
0: Yang orang tak tahu eh. Yang kalau boleh Aida nak orang tahu, Aida ada bakat menyanyi.
1: Serius?
0: Jangan suruh lah. Nak bagi tahu je. Tak nak tunjuk, nak bagi tahu
1: tahap,
0: je.
1: Tahap macam mana sampai boleh orang kata
0: orang kata sampai buat orang rasa hilang selera makan?
1: Ha? Itu bukan bakat.
0: Okeylah Pak Ya. Kalau tapi, siapa-siapa nak kurus kan, okay, boleh dengar saya nyanyi.
1: Ya ke?
0: Itu tips mudahnya.
1: Bukannya kurus lagi, lagi banyak Aida nyanyi, lagi banyak orang makan. Tapi pernah tak Aida buat show ke apa ke untuk dalam bidang nyanyian ni?
0: Alah, macam pertandingan waktu zaman-zaman sekolah tu adalah. Okay. Tapi tak pernah menang.
1: Tak pernah menang.
0: Adalah orang lain menang.
1: Tapi kadang-kadang kita cerita pasal bakat ni, kadang-kadang daripada sekolah kita tak nampak.
0: Betul.
1: Contohnya kawan saya Mus.
0: Okey.
1: Kumpulan Mei.
0: Mhm.
1: Dia satu kelas dengan orang rumah saya.
0: Oh.
1: Di Manjui. Jadi dia kata masa sekolah dia tak pernah dengar Mus ni menyanyi.
0: Faham.
1: Dan dia ni sangat-sangat pendiam. Tiba-tiba habis sekolah, jadi penyanyi rupanya.
0: Tak sangka.
1: Ha.
0: Orang begini boleh berada di atas pentas.
1: Agaknya dia kalau dia cakap mungkin dia tak nak cakap sebab pitching dia tinggi.
0: Okey.
1: Jadi dia
0: nak jaga suara.
1: Jadi dia sesuai untuk jadi penyanyi rock.
0: Mungkin
1: apa khabar? Okey.
0: Boleh jadi ya Pak Ya kan?
1: Macam saya dulu masa sekolah. Darjah 6, masa saya darjah 6, kami ada belajar main recorder.
0: Oh.
1: Main tu kan?
0: Betul.
1: Cikgu ajar main tut tut tut tut tut. Saya pun macam mana main recorder saya pegang sini kan? Saya bawa balik rumah benda tu. Bukan saya bawa balik, saya suruh mak saya beli yang paling murahnya. Masa itu RM3 lebih lah yang murahnya kan. Boleh jatuh patah kan. Saya naik duduk atas pokok rambutan main kan. Main dapat lagu apa tau?
0: Lagu apa?
1: Lagu Kusangka Siang Rupanya, Kusangka Malam Rupanya Siang, Kusangka Siang Rupanya Malam. Kata Jai Ibrahim.
0: Dapat.
1: Saya main lagu tu.
0: Tepat lah tonnya.
1: Saya tak main lagu yang cikgu ajar.
0: Wow.
1: Main lagu Ahmad Nawab pun. Dia kata Jai Ibrahim. Tapi yelah, saya setakat itu je lah. Sebab dunia muzik ni pada zaman tu bukanlah satu dunia yang digalakkan oleh masyarakat
0: tapi
1: Melayu.
0: Tapi Aida memang tak ada bakat dalam muzik.
1: Iya ke?
0: Walaupun Aida rasa Aida ada bakat menyanyi.
1: Menyanyi adalah salah satu part of muzik.
0: Iya, tapi kalau macam instrumen, recorder kan, Aida selalu kena denda dengan cikgu muzik dulu.
1: Iya ke?
0: Tak dapat-dapat. Orang suruh buat note itu, aku buat note apa tak tahu.
1: Macam orang rumah saya,
0: mm-mm,
1: dia tak pandai main muzik.
0: Mm-mm.
1: Tapi salah satu mata pelajaran yang dia ajar, muzik.
0: Oh.
1: Tapi sekolah rendah lah, menyanyi. Itu bahagian muzik lah. Masa tu tak adalah pegang peralatan.
0: Oh, sekolah rendah tak ada peralatan?
1: Rasanya masa dia mengajar tak ada kot.
0: Oh, ada waktu sekolah rendah lah, muzik. Itu yang gamuknya macam, mungkin sebab satu, kita tak pernah diberi pendedahan lah dengan muzik kan. Tiba-tiba pula kena buat bunyi note itu, note ini. Lemah ni lah saya tahu je.
1: Dalam family pun tak ada yang
0: ada langsung, tak ada latar belakang yang dalam bidang muzik, seni muzik ini.
1: Saya pun tak ada peluang nak belajar. Lepas tu cuma ada sekejap lah saya belajar dengan Oi Yao Jin. Pernah dengar nama tu?
0: Tak.
1: Oi Yao Jin ni komposer lama lah. Zaman-zaman Sudirman.
0: Baik.
1: Antara lagu yang popular, Gerimis di Lautan. Gerimis di Lautan. Itu Oi Yao Jin. Dia mengajar muzik, dia tunjuk dia punya nota-nota, apa, toge-toge tu.
0: Mm-mm.
1: Peralatannya cuma tepuk tangan. Tepuk tangan dan baca ikut, tepuk tangan ikut apa nota yang ditulis tu.
0: Untuk hasilkan satu note.
1: Satu, okay, kalau dia,
0: itu,
1: Itu dia kena baca
0: apa?
1: Tu.
0: C sharp.
1: Tak, bukan. Dia tak ajar nada, tapi dia ajar
0: tempo.
1: Faham. Tapi
0: bermula dengan
1: tepuk tangan.
0: Oh, menarik.
1: Masa itulah bawa kita tahu, susahnya starting nak belajar muzik ni.
0: Mm-mm.
1: Kan? Tapi itulah hasilnya, tak ada apa-apa. Sebab bila belajar tepuk tangan, semua orang macam boring kan.
0: Tepuk je lah.
1: Tepuk kan. Okay, so hari ni kita cerita pasal
0: bakat yang common nak orang tahu. Kita kata lain, bakat terpendam common lah.
1: Kita share dalam 0102-00-7055
0: ataupun boleh call kita
1: 0554585559.
0: Kalau common nak cerita terus dengan kami, berinteraksi dengan kami, walaupun kita tak on air, ada juga secara langsung di TikTok Perak FM. Terus kekal menangkap Perak FM. Untuk koma aja.
1: Lupa pula.

0: Haluan Negara.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia.
2: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
3: Alah sayang, sorry lah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Abang tu bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang, sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
4: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
5: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu.
6: Nak hidup, Pak.
4: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

0: Mengegurkan pagi koma hari ini 25 September 2006 bersama dengan saya Aida Sezali dan juga
1: saya Pak Ya.
0: Seram ah.
2: Okey. Ha. Tadi kita ada ni kan apa pemanggil ke?
0: Yap, yang nak berkongsikan dengan kita berkenaan dengan bakatnya yang terpendam. Halo, assalamualaikum. Hilang.
1: Alah.
0: Ini bakatnya. Buat magic.
1: Dia menghilangkan diri.
0: Tadi ada. Lepas tu tak ada.
2: Ya. Okay. Mungkin dia tunggu lama kot.
0: Boleh jadilah.
2: Tak apalah. Kalau boleh kita minta dia call balik.
0: Tapi kan Pak Ya. Abang Fendi pun ada kongsikan dengan kita juga.
2: Okay.
0: Yang Abang Fendi ni pun ada bakatnya.
2: Okay. Apa dia punya bakat?
0: Abang Fendi ada bakat yang terpendam. Katanya bakat pendam yang ada pada saya ialah berpantun.
2: Berpantun.
0: Masa saya di sekolah dulu. Saya adalah pemantun terbaik yang pernah mewakili sekolah untuk negeri Perak.
2: Wakil negeri ya?
0: Yap, dan selain daripada itu, saya juga berbakat dalam bidang penulisan. Pernahlah disiarkan dalam Radio 3 Ipoh ketika itu.
2: Radio 3?
0: Ya, belum lagi jadi Perak FM.
2: Oh,
0: yang dihoskan oleh mantan DJ Perak FM, Fauzi Ramli.
2: Okey. Yuk Fauzi.
0: Sebab itulah Abang Fendi kita ni suka berpantun ya?
2: Berpantun. Oh, betul lah. Masa segmen pantun saya dengan Ellie dulu, dia selalu hantar pantun. Ya. Antara orang yang rajin berpantun.
0: Ini juga satu bakat yang orang kata tak semua ada sebenarnya. Yalah, Pak Ya.
2: Kalau kena pula orang kata berpantun secara spontan.
0: Ya.
2: Susah nak fikir.
0: Nak kena jadi cepat fikir.
2: Yalah.
0: Nak cari perkataan. Kena
2: pula ada kenduri-kenara kahwin di Johor kan.
0: Yalah tu membalai-balai.
2: Saya pernah kena. Ya Allah. Tidak pula di kabur nak berpantun. Kita berpantun kan.
0: Kita pula tak boleh terkejut ni. Kena plan-plan.
2: Kena
0: jangan.
2: Plan-plan lah, kan? Benda-benda yang orang kata spontan ni bukan tak boleh tapi lambat.
0: Ya betul lah tu. Aida pun tak boleh. Kita hanya tak boleh tertekan.
2: Tertekan.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi DJ Aida dan Bro Paya. Apa-apa.
0: Buat baik. Pak Su.
2: Pak Su. Apa cerita Pak Su?
3: Pak Su Asri. 104.1 MHz. Bukit Larut. Taiping. Bandar Warisan. .com.my.
2: Oi, jangan menekan sangat. Menekan sangat ni. Okey. Pak Su, kita pagi ni kita cerita pasal bakat yang terpendam Pak Su.
3: Bakat terpendam.
2: Apa bakat terpendam Pak Su ni?
3: Hampir-hampir nak jadi pekasam dah bakat Pak Su ni.
2: Kenapa pula?
0: Saya pun pekasam.
3: Dah terpendam lama dah.
2: Lama sangat tu.
0: Masa ni lah kita nak cerita kat orang Pak Su. Ceritakan, luahkan. Lepaskan dodik.
2: Mungkin ada boleh buat lagi tu.
3: Ada tiga bakat terpendam. Pak Su, daripada zaman sekolah, zaman kerja kelang, zaman tentera.
2: Okey.
3: Zaman sekolah tu Pak Su nak jadi penyanyi. Bukan cerita-cerita. Pak Su memang ada bakat menyanyi.
2: Ya. Yeah.
0: Siapa bagi tahu?
3: Pak Su macam berupaya cekat asak ni lah kan. Apa Pak Su dulu Pak Su masuk bukan choir ni apa macam pertandingan Boria, pertandingan DK Barat.
2: Sekolah-sekolah
3: masa dah jam 6 tu.
2: Jadi apa ketua ke ataupun tukang saut?
3: Pak Su jadi tukang tekong.
2: Jangan marah.
3: Pak Su dulu zaman sekolah kan. Pak Su rajin suka bercakap. Pak Su macam bro lantik-tik lah. Suka bercakap lawak-lawak kan. Zaman sekolah tu kan. Pak cikgu lantik Pak Su jadi duduk depan lah. Jadi tekong kan.
2: Okey.
0: Pak Su.
3: Tapi
0: abang lantik-tik dia boleh buat bunyi. Pak Su boleh?
3: Pak Su tak boleh buat bunyi. Kau atas, kau bawah boleh lah. Apa nak melawak lah. Gurauan tu satu benda yang ceria.
2: Itu pun bakat juga tu.
3: Bakat lah tu gurauan. Macam berupaya pelawak kan.
2: Betul.
3: Apa nama ni bila Pak Su jaga lah. Pak Su ada bakat main gitar. Pak Su ni nak lead gitar ni. Yang goreng-goreng tu.
2: Goreng-goreng lah. Solo.
3: Tapi Pak Su boleh main gitar. Pak Su belajar dengan kawan-kawan kan.
2: Okay.
3: Siap baca note, beli buku note apa kan.
0: Pak Su begitu berdedikasi ya. Pak Su betul-betul berdedikasi untuk belajar.
2: Belajar note
3: ya. Dia kan dulu dia lepak dalam kampung kan. Main gitar kapok kan dengan kawan-kawan.
2: Dalam banyak-banyak note, apa yang Pak Su rasa susah nak main?
3: susah. Hmm. Yang tengah tu apa nama dia?
2: Ya ke? Kalau saya kalau saya not yang saya tak boleh, not my taste.
0: Wow.
3: My taste. Ah.
2: Not. Okey.
3: Langsung memang
2: ah. Not my taste. Okey.
3: Yang ketiganya Pak Su minat berlakon. Bakat Su berlakon.
0: Pak Su boleh berlakon?
3: Boleh berlakon. Pak Su boleh apa baca skrip ni Pak Su boleh ingatlah kan.
2: Boleh ingat.
3: Okey. Pak Su suka tengok filem-filem Rambo kan.
2: Okey.
3: Okay. Pak Su dia kata duk pangan lah kalau lah ada pengarah Malaysia ni kan nak ambil jadi hero kan. Okay. Pak Su lah orang yang pergi temu duga tu kan.
2: Okay.
3: Jadi hero lah. Dulu kan Pak Su biasa cerita minggu lepas kan Bro Pak Ya dengan DJ Aida.
2: Okay.
3: Yang apa filem combat tu. Uh-huh. Masa main dengan kawan-kawan tu Pak Su lah jadi mik bro.
2: Okay.
3: Pak Su jadi
2: hero. Pernah pergi audition?
3: Belum pernah lagi lah. Pak Su tak pun nak try sebab SPM Pak Su tu tak apa cantik. Tapi ada jugalah yang nak pergi tu lah. Tapi member tak payah pergi lah. Hang pergi yang mahal tak dapat lah kan. Tak kantinnya kan. Hang kantin tuan CG lu. Member pun tahu kan. Semangat kita berkubar-kubar kan. Tapi dia tak payah lah. Hang apa yang minat. Hang masuk kan.
2: Nak jadi hero macam Rambo tu. Banyak benda kita kena belajar kan.
3: Banyak kena belajar.
2: Contohnya buat berapa kati kan.
3: Apa nama kalau jadi Rainbow 5.
2: Rainbow 5.
3: Okay. Itu angan-angan saja Bro Pak Ya.
2: Okey.
3: Tak berapa ceria lah. Tak ada seorang DJ lagi. Seorang DJ dah.
2: Apa?
3: Tak ada seorang DJ lagi.
2: Seorang lagi tak? Belum
0: kena,
2: sampai lah.
0: Kena bertiga ceria. Kena bertiga.
3: Pak Su. Dengan background muzik.
0: Pak Su, sebab tadi Pak Su cakap. Pak Su seorang yang cepat menghafal. Aida nak mencari satu game untuk main Pak Su. Tapi tak ada lah pula.
3: Tak ada, tak apa lah.
0: Itulah.
3: Lupakanlah game tu.
0: Lupakanlah.
2: Minggu depan. InsyaAllah.
3: Satu lagu lah.
0: Lagu apa tu?
3: Lagu yang duk minta minggu depan tu. Tiada lagi kira umur tu. Bagilah yang original ni.
2: Original?
0: Baik.
2: Okay.
3: Saya Pak Su tu juga. Passion untuk jadi Faizal tu. Dan kawan-kawan Pak Su. Abang Ding Koshen. Pak Tam Rosli dan Kak Ida kan. Dengan Bonio kan. Itu sahabat-sahabat baik Pak Su tu.
0: Okay.
3: Dalam. Terima kasih Pak Su.
0: Terima kasih
3: sama-sama.
0: Okay.
3: Terima kasih
0: pengalaman
3: Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia cerita Pak Su. Banyak bakat dia. Boleh menyanyi, boleh berlakon. Nama satu lagi? Ada pun tadi.
2: Main gitu. Okey, itulah Pak Su kan. Mungkin itu orang lain pun mungkin boleh kongsi bersama dengan kita dalam Pera FM ni.
0: Yep.
2: Dan call 0155458559.
0: Itu nombor talian kita. Kalau untuk menghantarkan cerita
2: 0120007055.
0: Kita kembali selepas ini dan jam 9 pagi kita akan ikuti berita utama 9 pagi. Jam berikutnya kita akan terus sambung dengan topik kita.
2: InsyaAllah.
0: Bakat yang terpendam. Pera FM. Untuk kom
2: aja.
0: Bayar ni guys.
4: Kom. Nama saya Wonka, orang Kuala.
0: Orang Kuala. Kuala lerah mana, Mika?
4: Gare. Depan kota kereta api, jembatan Victoria Bridge.
5: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
0: Ikram tadi ya?
4: Ya.
0: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
6: Udah senyap.
4: Udah lain tak manda.
0: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ini badi dari kena tolak. Kena tolak kopi.
0: Copenhagen ya?
8: Tukar koma je. Untuk koma.

0: Sama aja.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Ya, oi. Ingat ke nama cikgu yang bengkin dia dulu tu?
5: Ramai yang bengkin, Yong. Cikgu lelaki, cikgu perempuan, bengkin-bengkin belaka demo ni.
4: Elok sangat dia tu, Yong. Pasal demo bengkin, ramai berbudak berjaya dalam hidup.
5: Itu cikgu, Yong. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
4: Kalau bini tu bengkin pun bersebab you. Oi.
5: Yalah.
6: Untuk koma je.
7: Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komunal, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam. Bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan. Dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izrin Rom Sani serta bergu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Gegar Pagi bersama dengan saya Des Zali dan juga
1: saya Pak Ya.
0: Yahoo. Okay. Berkenaan dengan topik kita hari ini, Pak Ya.
1: Bakat yang terpendam.
0: Kalau biasanya bakat-bakat ni orang akan terus sinonim dengan nyanyian, bakat-bakat seni, Pak Ya, kan?
1: Seni lah. Sebenarnya tak semestinya benda yang seni je.
0: Boleh mungkin jadi perniagaan. Sebab tak semua orang ada berbakat dalam berniaga.
1: Macam tanam-tanaman. Semua orang boleh menanam pokok apa semua, kan?
0: Sebab sekarang ni pun ramai yang kita tengok dah ada kerjaya di masing-masing. Tapi bila hujung minggu ataupun masa terluang, masa lapang, dia buat kerja bercucuk tanam.
1: Jadi
0: dia buat berniaga kecil-kecilan. Laku. Tapi tak semua orang ada bakat tu. Macam mana kau mah boleh buat ya sama
1: Okey, ada satu kira staff masa saya kerja dululah di stesen TV, kan.
0: Baik.
1: Dia ni dia suka buat benda yang orang tak ada dalam majalah, tak ada apa, tapi dari segi pakaian.
0: Kan? Maksudnya
1: dia suka benda yang kadang-kadang kita tengok dia ni pakai pelik.
0: OOTD lah.
1: Dia pakaian dia pelik, kan. Tapi menarik. Dia boleh, macam mana
0: dia boleh jadi stylist.
1: Mungkin tak adalah. Stylist lah, kan. Tapi itulah, kalau setengah orang dia tak berani nak mencuba.
0: Betul, faham.
1: Tapi dia
0: boleh
1: apa, dia pakai je.
0: Maknanya
1: office.
0: Dia memang orang berseni.
1: Berseni,
0: kan? Art berat.
1: Tapi itulah, kadang-kadang setengah orang nak pakai tu, dia buka majalah.
0: Betul-betul nak cari inspirasi.
1: Macam mana nak pakai apa-apa, kan. Dia betul. Tak ada, dia berasah je. Tapi orang tengok menarik.
0: Betul lah, Pak Ya. Saya pun nak pakai baju hari ni pun saya akan mencari inspo.
1: Ya ke?
0: Apa warna bersesuaian dengan baju? Apa?
1: Ikut hari juga.
0: Tak adalah, nak cari idea contohlah. Tapi ada orang, betul, ada orang, okay, hari ni, hari Isnin. Hari Isnin merupakan permulaan hari. So, kita pakai baju warna putih. Ada orang macam tu tau. Nak, kadang-kadang itu cara dia nak mendapatkan semangat masuk kerja lah. Okay, hari Selasa pula, kita kena lagi ceria. Hijau, warna kuning, macam tu.
1: Tapi perempuan tu lah, selalunya dia tak boleh pakai baju yang sama dalam tempoh seminggu.
0: Setuju.
1: Lelaki tak apa. Semalam pakai baju merah, hari ni pakai baju merah lagi.
0: Kalau pula baju tu dah ditangkap gambar, dimuat naik pula dekat media sosial, jangan haraplah akan ni, nampak lagi baju,
1: baju
0: tu.
1: Baju ni bulan ni belum pakai. Baju ni semalam dah pakai, bulan depan baru pakai lagi. Itulah perempuan, ya.
0: Biasalah.
1: Nak kaya yang lain. Tapi betul. Macam-macam orang rumah saya, dia mengajar cikgu sekolah, kan. Bila dia dalam tempoh seminggu atau dua minggu tu, dia pakai baju yang sama. Murid-murid saya, cikgu tak ada baju lain ke?
0: Alamak.
1: Itulah, aduhai.
0: Nampak? Itulah sebabnya, Pak Ya. Orang ingat kita tak ada yang perhati ke? Ada.
1: Okay, itulah perempuan. Tapi kalau lelaki tak kisah, orang tak kata pun.
0: Tak perasan pun.
1: Kadang-kadang ada kebanyakan lelaki pakai seluar, terutamanya seluar jeans. Boleh pakai dalam satu helai tu mungkin 2-3 hari dia pakai.
0: Alamak, hari. Tak basuh. Hidup ke gatal keting.
1: Tak ada. Ada. Pasalnya jeans semua orang pakai. Orang tak tanya pun. Ini seluar ni semalam pakai? Tak ada, orang tak tanya pun.
0: Ya juga, kan. Tak perasan.
1: Janji kita boleh patahan, okey lah. Itulah. Bezanya, kan.
0: Tak basuh baju. Tapi kalau kita berbalik pasal kita punya topik tadi, bakat terpendam tadi, yang kita nakkan kelainan sikit, ada yang berkongsi dengan kita, Pak Ya.
1: Okey, siapa tu?
0: Ini Zai Mua, katanya.
1: Okey.
0: Bakat saya ialah membuat kraf tangan berupa bawang putih untuk goodies majlis-majlis. Mulanya buat main-main je, lama-lama boleh jadi duit.
1: Tapi itulah, saya tengok gambar ni, ni bawang putih betul ke ataupun bukan?
0: Bukan, ini hasil kraf tangan.
1: Tak, apa dalamnya tu?
0: Dalamnya mungkinlah cekedis.
1: Cekedis?
0: Tak tahu.
1: Dia memang dia buat daripada kapas ke ataupun dalam tu ada something macam sapu tangan ke apa ke?
0: Okey, mari kita baca artikel ni. Mari kita telingkan kepala. Kraf tangan bawang unik penuh nilai estetika. Katanya kreativiti seorang wanita. Tak nampak lah, Pak Ya, kabus lah mata. Sakit tengkuk pun ada ni. Tailing juga ni. Aduhai. Tapi yang pasti, hasil daripada kraft tangan Yung Zai kita ni Oh, memang lawa.
1: Share apa bahan dalam tu. Mm-hmm. Nanti
0: kalau
1: kita...
0: kalau boleh lah, kalau dapat lah dia tunjukkan dengan koma kan. Tapi itulah sebab kita radio, macam nak tunjuk. Bentuknya memang nampak macam sebiji bawang putih. Tapi itu adalah buatan. Katanya dia buat dari bukan garam halus. Lah.
1: Garam halus. Oh, garam halus dalam itu.
0: Oh, garam halus yang dibentuk.
1: Dipunjuk-punjuk macam... jadi macam bawang putih. Selabu bawang putih.
0: Maknanya goodies yang diberi tu garam lah. Bagi garam dekat orang.
1: Okey. Lepas tu dia ikat dengan apa? Ribbon.
0: Mungkin jaring.
1: Oh, iyalah.
0: Dan juga ini cerita daripada MKS. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Jaidah, Pak Ya dan semua pendengar PRFM. Okay. Kalau nak bercerita pasal bakat saya, dulu saya ni avatar api.
1: Avatar api. Okay.
0: Gurau katanya. Bakat yang saya minat yang simpan adalah bermain muzik. Okay. Dulu bermain pacaragam. Sangat minat main trumpet dan juga drum. Bakat lain dulu... banyak bakatnya. Selain pada muzik, ada bakat lain juga. Minat jadi mekanik. Segala skru lah nak dibuka. Tapi nasib baiklah bakat tu dah buang jauh-jauh. Kalau tidak, jenuh makan modal. Kalau bakat yang masih digunakan dari dulu sampai sini ialah bakat suara. Dulu jadi pemidato dan pendebat. Sekarang diteruskan dengan menjadi MC dan berbahas dalam Dewan Belia Perak serta bagi motivasi kepada adik-adik di sekolah. Itulah cerita hari ini berkaitan dengan bakat.
1: Yang dalam gambar tu yang pakai baju putih hitam tu ke dia?
0: Ayah ataupun... ini. Ya, yang main api ni dekat avatar api tadi dia kata.
1: Comelnya. Apa ni MKS?
0: Ya.
1: Muhammad
0: Kamal Syukri.
1: Okey.
0: Dan juga kita ada pemanggil Pak Ya nak berkongsikan dengan bakat terpendamnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa tu?
2: Tak ada lain dah orangnya, orang Kedah.
1: Siapa ya?
2: Teka.
1: Alamak.
0: Maha
2: Ya, Maha.
0: Maha ada bakat apa, Maha?
2: Maha ni bakat tak ada tapi nak. Tak boleh. Maha.
0: Minat.
2: Okay. Terutama kata orang menyanyi. Jadi serapkan mengaji juga kan.
1: Okey.
2: Dia daripada menyanyi, dia akan mengaji tu lagi sedap.
0: Maha minat menyanyi tapi disebabkan Maha tak boleh menyanyi, Maha gunalah bakat menyanyi Maha tu ketika mengaji.
2: Tapi tak sesedap yang didengar lah kata, tapi kita boleh buat kan.
0: Iyalah, sebab taranung kan ada teknik dia pula.
2: Itulah banyak benda, peringkat-peringkat tu banyak kan.
1: Betul.
2: Janji kita tahu kita mengaji kan.
0: Selain menyanyi?
2: Menyanyi, kalau ikutkan kita, bahagian perempuan ni biasalah masak lah kan. Bakat kita. Kita selalunya kalau bakat masak ni, daripada mak kita kan. Kita tengok mak kita masak, lepas itu baru kita tengok-tengok, kita belajar. Alhamdulillah lah.
1: Masak apa yang paling mahir sekali? Masak apa?
2: Mak, kalau ikutkan seorang penjual kuih, faham je lah kan. Dulu kan.
0: Nak buat kuih bukan macam, senang tau.
2: Betul. Tambah kuih dulu-dulu punya kan. Tapi itulah bakat kita yang ada keturunan daripada mak kita kan.
0: Terima kasih Maha.
2: Tapi kan orang yang macam tak ada bakat ni, kalau kata menyanyi ke apa, tapi kalau dia dah masuk pada kumpulan, dia akan boleh. Macam katalah ada buat pertandingan apa-apa, nasib ke apa, marhaban ke kan. Kita suara tak sedap. Tapi kita dah campur dengan itu. Jadi ada suara kita yang boleh menyedapkan sama kan.
0: Kita tak sedap, orang lain sedap. Dia make up kita.
1: Menyanyi beramai-ramai
0: harmoni.
1: Dia harmoni.
2: Jadi harmoninya kira kita. Betul. Lepas legian kita kan.
0: Okay, terima kasih Maha. Minta
2: maaf
0: Maha. Terima kasih Maha. Cerita berkenaan dengan bakat Maha.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullah. Menyanyi dan juga masak. Itu selalulah sinonim lah dengan wanita kalau masak kan.
1: Kadang orang kata, bila perempuan mesti pandai masak kan.
0: Saya tak pandai. Contohnya saya.
1: Tapi boleh kan.
0: Boleh. Eh, Pak Ya, tapi kan walaupun saya tak pandai masak, kalau saya cuba buat kek, alhamdulillah jadi.
1: Eh, memang betul. Kalau setengah orang dia masak-masak lauk, dia tak pandai. Tapi kalau buat benda-benda manis, macam kek, kuih ke, dia boleh.
0: Betul?
1: Kan?
0: Tapi itu je lah. Sekali itu je lah jadi. Kali kedua tak jadi. Kira ada bakat jugalah kan? Boleh lah kan?
1: Boleh. Boleh, boleh. Tapi lah, tak di, orang kata tak diamalkan kan? Tak istiqamah kan?
0: Kira tak rajin.
1: Tak rajin. Sebenarnya rajin tu pun salah satu benda yang boleh membawa kejayaan.
0: Betul kan? Sebenarnya kalau kita ada bakat, kalau diasah, insyaAllah,
1: insyaAllah
0: boleh dikedepankan. Kalau koma pun ada tak bakat yang koma, kalau boleh nak bawa dia ke depan, tidaklah hanya sekadar impian.
1: Kadang-kadang orang salah sangka tau. Contohnya menyanyi kan. Oh, saya menyanyi saya tak boleh, kenapa suara saya tak sedap. Sebenarnya menyanyi tu bukan pada suara.
0: Pada apa?
1: Pada teknik menyanyi.
0: Oh.
1: Okey, contoh saya cari
0: bagi contoh. Maknanya sesiapa pun boleh menyanyi lah Pak Ya. Kalau orang tu suara tak sedap pun, kalau
1: saya bagi teknik, contoh suara yang tak sedap tapi boleh menyanyi dan dia menyanyi, penyanyi yang terkenal.
0: Okey, silakan.
1: Ramli Sarip.
0: Oh.
1: Cuba dengar abang saya dia cakap suara dia serak kan. Tapi bila dia menyanyi, sampai orang kata naiklah bulu roma. Kan? Itulah kelebihannya teknik menyanyi, kan?
0: Faham.
1: Setengah orang tu suara dia sedap tapi dia tak boleh nyanyi
0: sebab dia tak ada teknik.
1: Dia contohnya antara suara yang sedap, Ramli Abu Bakar dulu suara iklan, tapi dia tak pernah nyanyi.
0: Faham.
1: Suara dia sedap kan. Dia bukan bergantung pada suara yang sedap.
0: Baik.
1: Itulah kalau nak lebih lagi saya maknanya, punya info, bayarlah.
0: Wow. Maknanya saya boleh jadi penyanyi.
1: InsyaAllah boleh.
0: Okay. Baik, juga kita ada seorang lagi pemanggil sebelum kita nak berehat selepas ini.
1: Siapa tu?
0: Halo.
3: Halo, Encik Ida. Assalamualaikum, Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.

0: Selamat pagi orang-orang Perak. Saya Ernest Azali dan juga
1: saya Pak Ya.
0: Ya, menggegarkan pagi koma hari ini 25 September 2026. Selamat pagi juga ada ucapkan buat Haji Shaharudin Taman Kledang Jaya.
1: Oh, Haji Shaharudin.
0: Katanya semoga di pagi Jumaat yang barakah dan penghulu segala hari ini dengan berkat dan doa dari kalian juga diizinkan Allah semuanya berada dalam sihat walafiat.
1: InsyaAllah, amin.
0: Okay. Ucapkan selamat pagi juga dari Kak Izzah Sri Rapat. Juga mengucapkan semoga kita semua dalam rahmat Allah.
1: InsyaAllah.
0: Untuk Koma Aja Perak FM.
1: Terima kasih.
0: Dan ini pula ucapan daripada Kak Azir Roziah dari Simpang Pulai. Nak ucapkan selamat pagi Jumaat buat Kak Ita Chot, Abang Sam, Kak Azizah Baha, Kak Lila Ashbirut, Kak Mi, Abang Maknum, Mona Rahim, Yoke Fendi, Alang Mi, Atta Fujur Intil, sahabat Sejayu, sahabat Salam.
1: Saya rasa semua saya pernah jumpa ni. Hari tu dekat diorang buat apa?
0: Makan-makan tu.
1: Bila nak makan-makan lagi?
0: Sebenarnya makan free. Semoga Allah SWT kurniakan kita dengan kenikmatan kesihatan yang baik dan rezeki yang tidak pernah putus. Amin.
1: Okay.
0: Amin. Juga lagi Kak Ainun pun ada. Dah kodah pun kita tadi. Ini pula Nur Aini Osman. Buat ucapan selamat pagi. Berkenaan dengan topik kita. Ini Cuintan. Kongsikan katanya.
1: Asyik suruh kita baca je.
0: Ya.
1: Apa cerita dia?
0: Katanya kalau pasal bakat terpendam ni, kalau bakat terpendam Cu, Cu boleh nyanyi.
1: Okey.
0: Suara Cu boleh lo. Tak cahaya tanya Pak Ya.
1: Okey.
0: Cu ada nyanyi dalam mu nyanyi. Boleh ke tak Pak Ya?
1: Boleh. Dia boleh nyanyi.
0: Maknanya memang ada bakat.
1: Ada bakat. Ya kan? Dengan usia yang macam tu, dia pada saya dia masih boleh menyanyi. Tapi kalau dia ada peluang belajar lagi bagus pun. Kan? Setengah orang dia itu mana bakat. Dia boleh nyanyi tapi tak sebaik yang kalau kata dia dah belajar
0: pergi kelas vokal.
1: Betul, lagi bagus.
0: Okay, ada teknik-tekniknya.
1: Cuma sekarang ni bila kadang-kadang bila usia tu dah meningkat, pernafasan tu mungkin
0: satu hal juga
1: satu
0: kan. Betul. Katanya hari tu Pak Ya bagi 7%. 7 je. 7 per
1: 10.
0: Okey.
1: Janganlah pelik.
0: Sebab peratus. Kalau peratus ni per 100.
1: Per 100.
0: 7 je Pak Ya bagi. Kedekutlah Pak Ya.
1: Okeylah tu kan.
0: Kak Sah pun ada. Okay. Menemani dan mengucapkan selamat pagi. Kalau Kak Ros pula katanya bakat boleh bercucuk tanam. Sebab hasratnya nak jadi petani moden. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, doakan buat Kak Ruh.
1: InsyaAllah. Mungkin ada hasil-hasil yang telah nampak kan. Mungkin dulu-dulu mungkin dah tanam pokok-pokok jenis tanaman saka. Macam pokok durian. Tanaman saka. Tanaman yang berusia panjang lah. Tanaman saka. Pokok durian, pokok hutan. Mungkin sekarang dah menghasilkan buah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jangka masa panjang kan?
1: Masa panjang.
0: Boleh makan dengan anak cucu.
1: Setengah orang dia suka tanam bunga je. Sebab pada saya bunga tu mungkin terapi lah.
0: Terapi lah nak menenangkan minda. Tengok benda-benda cantik. Tengok jelah cermin.
1: Pada saya itu benda yang baik lah. Benda yang baik kan?
0: Betul.
1: Bukannya orang kata buang masa.
0: Tak. Boleh mengeluarkan peluh. Aktiviti rekreasi di situ.
1: Daripada bergosip je, baik menyangkui.
0: Juga kita ada pemanggil Pak Ya. Bercerita tentang topik kita hari ini.
1: Siapa tu?
0: Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi. Salam Jumaat yang berangkau Pak Ya dan Yadol.
1: Ya, terima kasih. Siapa ni?
2: Saya kenal ke siapa ni?
0: Siapa ni?
2: Pak Ya kenal ke siapa ni?
1: Tak perasan pula siapa ni?
2: Selalu kecil-kecil kalau hari Rabu buat tu aja duk bagi pantunnya.
1: Oh, opah ke?
2: Nak gelo-gelo opah lah juga. Tapi nama opah B, Nabi. Tapi nama sebenarnya masih Abi.
1: Masih Abi.
2: Opah lah ada anak cucu-cucu mesti bagi opah.
1: Oh, iya ke? Okey.
2: Ini Mak Siah ni.
1: Mak Siah.
2: Daripada pantun rumah ni.
1: Okey.
0: Alhamdulillah, sihat.
2: Mak Siah tak berusia dengar semput ni.
1: Mak Siah ni kalau nama betulnya Husin B tu ke?
2: Ya. Saya kenal. Mak Siah dulu duduk berpantun kan?
1: Ya.
0: Mak Siah, apa bakal Mak Siah?
2: Bakal Mak Siah dulu. Mak Siah suka meniaga. Selalu Mak Siah duduk meniaga dulu dekat...
0: Meniaga?
2: Dekat cemur tu. Meniaga dan cemur lah.
1: Cemur?
2: Dekat cemur tu Pak Ya.
1: Iya ke?
2: Dulu lama dah, masa roh suami ada lagi. Saya memang suka menyaga kan.
1: Oh, tak pasal pula dekat mana eh?
2: Dekat Cemoh tu, dekat pasar tu kan dulu. Bukan pasar tu. Dekat tepi-tepi tu, menyaga nasi lemak.
1: Okay, okay, okay.
2: Buat kuih pagi-pagi. Jadi dah bangun dah. Pukul 3 pagi, okay. Tak ada bangun dah masaknya.
1: Okay.
2: Dan lagi satu, mak saya suka basak. Mak saya suka mengaji lah. Mengaji setiap hari kalau lepas bayang tu. Lepas subuh tu mengaji lah. Mengaji baca Yasin, apa pun kan. Ini juga bakal masak. Tapi sekarang mak saya dah tak larat dah nak masak.
1: Yalah,
2: apa dah.
1: Betul lah.
2: Memang ingat masak kan. Kita masuk macam-macam masuknya.
1: Yelah, kalau jadi
2: kawan-kawan nak datang umur ke apa.
1: Jadi ni je lah ketua apa, ketua chef ke apa ke. Kita bayar je orang buat kerja kan.
2: Dulu-dulu ada juga masa-masa duduk dekat Cepu tu. Dekat Cepu ada juga orang order makan.
1: Okey.
2: Buat bihun goreng lah. Masak nasi macam-macam lah.
0: Jadi Mak Syah punya bakat adalah pada masak lah.
2: Masak. Tapi sekarang dah tak larat.
0: Tapi Mak Syah selain daripada masak masakan yang berat-berat harian. Setengah orang dia boleh masak lauk tapi tak boleh masak tak boleh buat kuih. Mak Syah boleh buat semua ke?
2: Semua Mak Syah buat kuih.
0: Ini baru betul bakat.
2: Semua kuih Mak Syah buat. Dulu lah dah masak pagi-pagi, masak nasi lemak. Lepas tu buat kuih tu kari pak lah. Macam-macam lah.
0: Alhamdulillah.
2: Kuih macam-macam ketayap lah pagi Mak Syah.
0: Sedapnya. Hantar sikit Mak Syah.
2: Mak Syah seorang buat kerja masa dulu lah. Muda lagi boleh lah. Umur tak apa-apa ni sangat kan. Boleh lah.
1: Tapi ya susah tau kalau orang perempuan ni kalau katalah pukul 8 pagi dia start masak sampai pukul 12 makan tengah hari, penuh meja makan.
0: Betul.
1: Tapi kalau orang lelaki satu masakan tu daripada pukul 8 sampai pukul 12 satu benda je boleh masak kan.
2: Macam maksudnya tu anak-anak masak semua suka masak tak masak kan.
0: Yeah. Satu hari nanti ada nak rasalah masakan Mak Syah.
2: Boleh. Okay,
0: terima kasih Mak Syah.
2: Sama-sama.
1: Panggil
2: apa, jawab panggilan
0: Mak Syah
2: ni. Okey, terima
1: kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak
1: Yoh
2: dan
1: Edo
2: sehat selalu.
1: InsyaAllah, terima kasih.
0: Amin.
2: Yang baik
0: dan
2: murahkan rezeki
0: dipanjangkan umur. Amin, terima kasih. Itu cerita daripada Mak Syah. Masak semua. Kasihlah apa.
1: Siap niaga lagi.
0: Ni kalau macam Puan Eroaya terintai ni pun, pergi merkit beli santan. Saya pun Eroaya Telintan. Kalau Kak ada kata ada bakat terpendam masa kecil buat gendang tong susu tu kosong. Buat gendang
1: tong susu.
0: Sambil-sambil menyanyi. Itu bakatnya. Bunyi macam mana kita tak tahu. Jadi ketidak bunyinya.
1: Betul. Bukan semua orang boleh bergendang sambil menyanyi. Kan macam saya kalau main kompang mulut terkunci. Tak boleh.
0: Tak boleh multitasking.
1: Tak boleh. Aida pernah dengar tak Mat Yunus kilat kasut? Di Ipoh.
0: Mat Yunus kilat kasut? Dekat mana
1: Dekat stesen kereta api. Dulu lama dah, tahun 80-an tu. Dia boleh main macam-macam lah. Dia main gendang tu lah tapi dia boleh menyanyi sambil main tu. Itu yang kita rasa tu. Banyak benda nak ketuk ni. Kan?
0: Banyak kerja ni.
1: Contoh macam Jad Black Dog Boone. Dia pun main drum. Tapi dalam masa yang sama dia boleh main drum sambil menyanyi.
0: Susah ya Pak Ayat?
1: Susah. Macam kesan. Arwah JJ pula dia main bass. Bass ni dia kontrol beat, kontrol ni kan. Dia boleh main bass sambil menyanyi. Saya rasa
0: ke sebenarnya susah untuk orang lelaki. Sebab orang lelaki ni tak boleh buat dua kerja dalam satu masa.
1: Bukan seorang lelaki saja, perempuan pun maksudnya susah nak buat.
0: Maknanya memang susahlah untuk main instrumental sambil bernyanyi.
1: Tapi itu macam gitar tu dia pegang kuat je boleh. Tapi kalau dia solo sambil menyanyi susah.
0: Okey. Kita lock. Baik Pak Ya, kita pun dah berada di penghujung rancangan Pak Ya.
1: Oh iya ke? Tak boleh extend ke?
0: Boleh. Sampai ke 11 tu. Untuk kata-kata terakhir hari ini Pak ya.
1: InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Doakanlah kami berada di sini lagi. Mm-mm. Untuk sementara ni kita berehat mungkin dalam tempoh 2 bulan. Kita berehat sekejap untuk apa, bagi laluan kepada pihak pengurusan untuk menguruskan tentang kita punya penjadualan yang baru. Saya berharap sangat jangan lupakan Daku. Dan kita jumpa lagi.
0: Selamat
1: mungkin
0: tinggal.
1: Jadual pun akan berubah insyaAllah di lain masa.
0: Nantikan insyaAllah ada rezeki kita akan bersua lagi.
1: Terima kasih juga kepada Aida.
0: Pagi terakhir Aida dan Pak Ya untuk bulan ini.
1: Untuk bulan ini.
0: InsyaAllah mudah-mudahan kita akan jumpa lagi. Okay. Ada rezeki panjang InsyaAllah. Umur. Kita bersua lagi. Sekian dahulu pada saya Aida Sezali dan juga
1: Pak Ya.
0: Ya. Selepas ini kau akan bersama dengan rakan setugas DJ Mira untuk ruangan Yup Yum pula 10 pagi hingga 2 petang. Dan jangan lupa juga untuk ikuti rancangan soal jawab agama Atibian selepas ini.
1: Ya, bersama siapa?
0: Tak bersama Ajeng Denjeng. Di PRFM ada hiburan, ada informasi untuk kau maju.
1: Untuk kau maju.
0: Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Anda.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Bin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Bin? Kalau Robby tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, Robby tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita harian wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab Al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esiva Sangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia, T. Kai Woon dan Goh Zefe, Nur Izzah Azudin Romsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat Perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: yang menyepiong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yepyong untuk koma aja.
1: Para hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat hari Jumaat kepada koma yang sedang mendengarkan kami di rumah. Sedang memandu tu ataupun sedang bertugas tu kan 18 jam sehari tentunya untuk koma aja menerusi frekuensi di daerah masing-masing yang tersedia mahupun secara online di aplikasi RTM Klik. Koma berada di segmen yang kedua ketika ini, iaitu segmen Yuk Yung 10 pagi 2 petang bersama dengan saya Mira. Dan setiap hari Jumaat, temu janji kita dalam
2: Altibian, memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Ya, Altibian setiap hari Jumaat jam 10.10 minit pagi. Dan hari ini Mira bersama dengan tetamu kita, Sahibus Samaha Timbalan Mufti Perak, Dato' Ustaz Zamri Haji Hashim. Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar hari ini Dato'?
3: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
3: Syukur. PJ apa khabar?
1: Alhamdulillah. Masih lagi menggantikan Kak Mas yang bercuti.
3: Ya, dia menghantar anak dia.
1: Ya, betul tu. Alhamdulillah, berlepas dah.
3: Pelajaran ke Jordan.
1: Ya, betul tu. Memang 9A katanya.
3: 9A,
1: Alhamdulillah. MasyaAllah. Masih lagi kita diberi peluang untuk sekali lagi meneruskan kita punya perbincangan soal agama ni, Datuk. Yeah. Jadi, hari ni Datuk, tanpa buang masalah. Kita pun dah 10-12 minit pagi ketika ini. Jadi, mukadimah ni Datuk untuk hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. DJ Amira serta sedang penonton pendengar per FM yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada hari ini sekali lagi saya dapat bersama dengan sedang pendengar penonton dalam ruangan Altibian, satu ruang secara langsung untuk kita cuba memahami urusan beragama kita. Dan perlu untuk difahami, urusan beragama ini bukan hanya terhad kepada ibadah-ibadah khusus, kerana ia juga melingkungi hidup beragama ini pada semua urusan kehidupan kita. Jadi sebaiknya adalah kita menggunakan ruangan Altibian ini bukan hanya kita bertanya soal-soal ibadah khusus, juga kita boleh mengetahui tentang pandangan hukum agama pada kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Dan kita cuba menyantuni setakat mana yang kita mampu menggunakan segala platform yang ada. Walaupun 50 minit rancangan ini, tetapi mudah-mudahan kita mengharapkan memberikan manfaat yang maksimum, merungkaikan perkara-perkara yang sepatutnya mendapat penjelasan.
1: Baik Datuk. Baik, itu dia mukadimah daripada tetamu kita. Terima kasih Datuk. Jadi tak apa, buang masa lagi lah. Pada koma yang mempunyai pelbagai kemusykilan, mungkin ada rakan-rakan lah kenalan sanak saudara, jadi jangan lupa untuk call kami di 0555458559 ataupun boleh WhatsApp kami di 0102007055. Kami juga bersiaran secara langsung di TikTok dan Facebook at Perak FM. Boleh juga komen dekat situ, nanti Mira akan bacakan. Jadi terus bersama dengan kami.
2: Altibian, memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Ya, Altibian setiap hari Jumaat di Perak FM 10.10 minit pagi. Sekarang ini dah 10.14 minit pagi, Datuk. Kita ke soalan seterusnya dihantar oleh Ana dari Bagan Serai di ruangan WhatsApp ni, Datuk. Katanya, soalan saya berdasarkan situasi. Diberi situasilah. Senang sikit kan kita? Jadi soalannya, Ali ingin pulang ke kampung. Sepatutnya Ali boleh melalui jalan A, tetapi dia memilih jalan B kerana jalan B membolehkannya melakukan solat jamak selama dia di kampung. Jika jalan A dia tidak boleh solat jamak, bolehkah kita sengaja memilih jalan jauh kerana ingin mencukupkan syarat jarak solat jamak? Terima kasih. Silakan Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma stur awrati wa amin rawati wa gfir dhunubi. Pertama, kalau sekiranya kampung yang dia maksudkan itu adalah kampung halamannya dan dia akan duduk di kampung berkenaan selepas pencen nanti, maka sesampai saja di kampung itu, di rumahnya itu yang dia berniat untuk duduk di situ selepas pencen, dia tidak boleh untuk jamak kasar. Tak boleh. Dan dia boleh jamak kasar dalam perjalanan itu saja kalau melebihi daripada 81 km. Sesampai saja di rumah, dia tidak boleh jamak kasar kalau dia menganggap rumah itu sebagai mustautin. Tapi kalau sekiranya rumah itu tidak dianggap sebagai mustautin dan dia ada dua jalan, dan memang sengaja dia memilih jalan yang lebih jauh untuk mendapatkan kemudahan rukhsah berkenaan, maka perkara itu adalah sebaiknya untuk dielakkan. Itu dipanggil sebagai helah. Ha, itu sepatutnya kita elakkanlah. Kita gunakan jalan yang biasa. Kita lalui lah.
1: Yang paling sengaja pula.
3: Ya, contohnya kita nak ke Kuala. Dalam sekitar dalam 25 km ataupun 40 km begitu je lah. Dan ada jalannya. Tetapi kita mencari jalan yang lebih jauh, dia pusing, roundabout pun dah 3-4 kali contohnya. Semata-mata nak mendapatkan kilometernya. Itu perkara yang tak boleh.
1: Ya, macam sengajalah.
3: Ha, sengaja.
1: Sedangkan jaraknya dekat sahaja. Ya,
3: tidak sampai 81 km.
1: Baik. Okey, soalan seterusnya Datuk. Saya nak bertanya, namanya, bolehkah Datuk terangkan aurat perempuan berdasarkan mazhab Syafi'i? Adakah muka juga dikira aurat? Ini selalulah.
3: Ya, ya. Dalam mazhab Syafi'i kita, aurat perempuan adalah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, muka wanita itu tidaklah terkira masuk dalam auratnya.
1: Okey. Jadi soalan seterusnya Datuk di ruangan WhatsApp, katanya, assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Lepas buat pap smear untuk perempuan lah, perlu ke mandi wajib?
3: Pap smear ini adalah satu satu prosedur. Masukkan sesuatu kan ke dalam tu. Dia tidak wajib untuk solat. Tidak wajib untuk mandi wajib.
1: Okey.
3: Tidak wajib, tidak diwajibkan ke atasnya untuk mandi hadas ataupun mandi wajib. Kerana tidak ada rasa keluar mani ataupun tidak ada rasa syahwat memasukkan sesuatu dalam kemaluan suaminya dan sebagainya lah.
1: Mira juga ada terima soalan di ruangan WhatsApp sebelum ini. Katanya, adakah cara shortcut selepas dikatakan pertuduhan lah ada dua orang pasangan ni melakukan zina? Jadi adakah cara shortcut untuk mereka mempercepatkan perkahwinan supaya anak yang dikandungkan tu mendapat nama bapa dalam kad pengenalan Datuk?
3: Kalau berlaku untuk menisbahkan anak berkenaan dibinkan kepada bapa biologinya, tarikh pernikahan perlu dilihat satu. Satu lagi, tarikh bila anak itu lahir. Ada dua benda. Tarikh menikah dengan bila tarikh anak itu dilahir.
1: Okay.
3: Kalau anak itu dilahirkan kurang daripada 6 bulan, maka anak itu tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada ayah biologinya. Kalau lebih daripada 6 bulan, boleh dibinkan kecuali ada penafian daripada bapa biologinya. Jadi shortcut ke tak shortcut itu nanti akan dinilai kepada tarikh pernikahan dengan tarikh kelahiran anak berkenaan. Dari sudut prosedur sebagainya itu di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Perak bahagian pembangunan keluarga. Itu dari sudut prosedur lah. Dari sudut hukum seperti mana yang saya nyatakan tadi.
1: Baik, jadi kepada koma yang mana lagi ada pelbagai kemusykilan hari ini, boleh komen kami dekat WhatsApp ataupun dekat TikTok live ni ataupun Facebook ni. Kami menantikan lagi untuk call kami di 055458559. Ni katanya Siti cenderung balai. Harta benda dalam rumah seperti perabot dan sebagainya yang dibeli dengan duit KW WSP isteri. Bila bercerai, adakah dikira harta sepenciaran atau hak isteri dan isteri boleh ambil semula barang-barang tu Datuk?
3: Baik, sekiranya berlaku penceraian, maka isteri berkenaan boleh memohon memohon hak harta sepenciaran. Permohonan itu akan diterima oleh hakim.
1: Okay.
3: Jadi kalau isteri berkenaan membuktikan pembelian-pembelian itu ada resitnya, kemudian tertulis atas resit itu nama dia, dan dia boleh memohon kepada mahkamah agar perabot-perabot dan barangan-barangan itu diserahkan kepada dia sebagai salah satu item harta sepencariannya.
1: Okay.
3: Di samping yang lain pun dia boleh tuntut. Cuma pembuktian itulah.
1: Kena ada
3: dengan
1: bukti.
3: Resit dan sebagainya.
1: Soalan kedua, Datuk. Balu yang kematian suami jika ingin bernikah semula, adakah menggunakan wali abang kandung atau anak lelaki sahaja sebab anak lelaki dah berusia 30-an?
3: Sudah tentu didahului dengan abang kandung dulu. Turutannya adalah abang kandung dulu. Tak boleh melompat terus kepada anak lelaki.
1: Baik, Datuk. Kita ada pemanggil ni, Datuk. Kita jawab dulu pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana tu? Mak Ha ya?
4: Ya, saya.
1: Mak Ha.
4: Apa khabar?
1: Khabar baik, Mak Ha. Hari ni apa soalannya tu, Mak Ha?
4: Boleh cakap dengan Datuk ya?
1: Boleh. Ada ni, Datuk. Okay.
4: Okay. Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Datuk lawa hari ni, Datuk. Hari Jumaat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Segok. Okey. Silakan.
4: Segoklah. Datuk, Mak Ha nak tanya.
3: Ya.
4: Mak Ha ni dulu ada, Mak Ha ceritakan Mak Ha ada terniat untuk apa kata orang bersedekah lah untuk yang telah meninggal, macam mak Ha, bapa Mak Ha, mak mentua Mak Ha, bapa mentua Mak Ha dan suami Mak Ha. Mak Ha terniat cadangnya Mak Ha nak bagi di Perak sebab Mak Ha orang Perak kan, tapi Mak Ha sekarang ni duduk kat Kedah, Mak Ha tak ada masa untuk pergi untuk menyerahkan sendiri untuk wakaf Mak Ha tu kan, berupa duit lah. Jadi boleh ke Mak Ha buat Mak Ha di Kedah, Mak Ha sebab Mak Ha dah niat kat Perak kan, tapi dah tak boleh kan, jadi boleh ke Mak Ha batalkan niat untuk bagi kat Perak, Mak Ha bagi dekat Kedah?
3: Nak tanya Mak Ha dulu.
4: Ya. Yeah.
3: Yang diniatkan itu masuk dalam nazar ke tak?
4: Dia macam ni, Mak Ha pun tak tahu hukum macam mana. Mak Ha nak untuk yang meninggal ni hadiah dia macam sedekah dia berpanjangan.
3: Wakaf lah.
4: Macam Mak Ha Mak Ha nak bagikan berupa duit. Kan ada sekarang ni orang buat berpetak-petak untuk macam satu petak tu 100 dia punya ni. Tapi itulah Mak Ha untuk nak sedekahkan yang telah meninggal.
3: Kalau bukan nazar, hanya berniat sahaja, bukan nazar, maka boleh untuk dialihkan daripada Perak ke Kedah. Tak ada masalah.
4: Mak Ha bukan nazar, Mak Ha niat.
3: Ya.
4: Boleh ya?
3: Boleh.
4: Tapi bukan apa, Mak Ha rasa sedap dah tempat sendiri kan. Mak Ha kita serahkan benda-benda itu dengan tangan kita sendiri. Itu saja kan.
3: Ya, baik.
4: Itu sajalah ini Datuk.
3: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay. Itu dia, Mak. Okey, baik, Datuk. Dekat ruangan WhatsApp ni katanya daripada Salina Batu Gajah. Saya telah disahkan oleh doktor bahawa ada masalah jantung. Saya kuat dan pernah terfikir mengapa saya dapat penyakit ini. Saya tahu saya salah berbuat begitu, tapi kadang-kadang tak kuat dan tak boleh terima. Dia mempersoalkanlah yang diuji.
3: Setiap orang itu ada ujian. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Iza ahabballahu abdan ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi seorang hambanya, Allah akan uji. Mengapa Allah akan uji? Liyasma'a tadarru'ahu. Sebab Allah nak dengar yang diuji itu memanggil namanya. Tak kala kita sakit, kita kata, "Ya Allah, sembuhkanlah aku." Allah nak dengar sangat. Namanya disebut, namanya dirintih. Kalau kita sihat barangkali, kalau kita kaya sebagainya, jarang nak sebut nama Allah Ta'ala. Tapi bila sakit, paling-paling tidak contohnya sakit lutut. Untuk pakcik-pakcik kita sakit lutut,
1: Allah sakitnya.
3: Nak bangun, Allah sakitnya. Allah nak dengar rintian itu. Jadi salah satu tanda Allah sayangkan hambanya adalah Allah uji dia. DJ Mira boleh bayangkan, dalam dunia ni, saya sebut hari itu, yang sedang menghuni dalam dunia ini ada 8 bilion. Yang orang Islamnya 2 bilion. Di kalangan 2 bilion ini, Allah pilih kita untuk uji kita, untuk Allah nak dengar kita panggil dia. Jadi penyakit-penyakit yang kita terima, bukan penyakit sajalah, banyak isu lain dalam hidup ni, Allah uji kita untuk Allah nak bagi markah kepada kita. Dalam Al-Quran, kalau kita diuji dengan penyakit, sabar yang paling hebat ditunjukkan dalam Quran adalah sabarnya Nabi Ayub. Dia diuji dengan sakit yang bukan calang-calang sakit. Anak dia mati, isterinya tinggalkan dia, dia boleh bersabar. Kalau kita diuji dengan karenah anak-anak, sabarnya Nabi Yaakob sebagai inspirasi kita. Bagaimana anaknya itu dikonspirasikan oleh adik-beradik, anak-anak yang lain, sehingga memisahkan dia dengan Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi kita berharap Puan Salina sabar dan redha, dan sebenarnya beliau tidak berseorangan dalam doa. Kita semua mendoakan semoga Puan Salina itu menerima ketentuan itu.
1: Terima kasih Datuk. Juga kita di Facebook ni Datuk, ada Masbat katanya, Assalamualaikum Datuk. 12 Ogos 2026 saya bermusafir ke Kashmir. 17 Ogos 2026 pula kami berpindah hotel yang jaraknya lebih kurang 5 km pada 18 Ogos 2026. Kami pulang ke Malaysia. Bolehkah kami solat jamak kasar sepanjang di Kashmir? Mohon penjelasan.
3: Ulang. 12 hari bulan.
1: 12 hari bulan bermusafir ke Kashmir.
3: Okey.
1: Lepas tu 17 hari bulan 8 berpindah hotel yang jaraknya lebih kurang 5 km pula. Dan pulang ke Malaysia pada 18 Ogos.
3: Boleh sepanjang-panjang tu dia boleh untuk solat jamak dan qasar. Sebab selalunya dalam musafir travel kita tu, kita tidak tetap satu tempat. Kita berpindah, bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Yang dalam mazhab Syafi'i kita, kalau sekiranya kita daripada Malaysia ke Kashmir, duduk di Kashmir satu hotel, buat conference di situ, 4 hari 4 malam genap di situ, maka di situ tak boleh jamak qasar lah.
1: Sebab menetap dekat situ.
3: Menetap di situ, memang conference di situ, tak ke mana-mana dah. Ini barangkali kita pergi tempat lain, pindah hotel lagi, pindah lain, pindah hotel lagi, sebagainya. Jadi boleh kalau sekiranya berlaku begitu untuk jamak qasar.
1: Baik, kita ada pemanggilnya. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mira. Ni makcik, ni Jamaliah lagi sekali.
1: Boleh. Okey dah, silakan.
5: Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Datuk, saya nak tanya. Orang kata, kalau kita marah, kita kalau duduk, kita kena... kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau tak boleh juga, kita baring. Kalau tak boleh, kita sembahyang sunat. Apa niatnya, Datuk? Itu jawab soalan saya. Terima kasih.
1: Mendengar di radio ya, Makcik Zamaliah. Baik, Assalamualaikum.
3: Ini adalah cara yang ditunjukkan kalau kita sedang marah. Kalau kita sedang berdiri, kita duduklah. Maksudnya berubah keadaan. Kalau tengah berdiri, kita duduk atau kita beralih tempat lain. Kalau kita duduk, kita berdiri dan kita balik tempat lain. Ataupun kemarahan ini adalah daripada syaitan. Syaitan itu daripada api. Kita siram api itu dengan air wuduk contohnya. Kemudian kalau tak load lagi, tak berkesan lagi, maka kita boleh daripada wuduk tadi kita boleh solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat biasa, solat sunat mutlak. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cuma pastikan waktu itu bukan waktu yang haram lah. Bukan pada waktu yang diharamkan solat. Kerana kalau kita solat, kita akan fokus kepada solat kita. Maka kita tinggalkan faktor-faktor kemarahan yang barangkali menjadikan kita marah. Itulah.
1: Baik, kita di ruangan WhatsApp ni ada Muhammad Khair Yusof Semanggul Perak. Ada 3 soalannya Datuk.
3: Kita jawab satu-satu.
1: Baik, soalan pertama, perpaduan umat Islam ini amat penting dan dituntut agama. Namun mengapa kita masih berselisih dan bertelingkah tentang soal perkara-perkara cabang dan furuk dalam masyarakat Islam?
3: Ini soalan ini sangat umum, jawapannya pun sangat umum sebenarnya. Tetapi ia boleh dirawat dengan ilmu. Kita kenal pasti apa yang kita perselisihkan itu perkara yang pokok atau perkara yang ranting. Kalau perkara yang ranting, yang cabang atau dalam bahasa Arabnya dipanggil furuq, dia memang tabiatnya begitu. Sebab itu kita ada empat mazhab. Empat mazhab itu hanya berbincang soal yang furuq, soalan-soalan yang cabang, soalan-soalan yang usul, soalan yang fundamental, yang teras. Mereka tidak, mereka bersatu dan berpakat. Satu lagi, kita macam tak ada isu kita nak fikir. Benda kecil-kecil ini kita habiskan masa di situ. Jadi kita kena cari isu yang benar-benar boleh menyatu padu ke umat Islam. Serangan-serangan akidah, serangan-serangan pemikiran, yang ini yang perlu kita fokus. Tapi kalau kita tak ada idea besar, benda kecil-kecil ini yang kita boleh cungkil balik, kita gali balik, yang tidak akan selesai sampai bila-bila. Sedangkan ulama' dulu-dulu telah menyelesaikannya secara bertolak ansur dan juga berlapang dada.
1: Baik, 10.31 minit pagi ketika ini. Masih lagi menerima soalannya, Datuk. Jadi soalan yang kedua, selalu disebut pasal solat jamak takhir ini lebih afdal. Misal dia buat solat zuhur dulu, lepas tu solat sunat asar, solat asar untuk solat jamak takhir asar zuhur. Macam mana tu, Datuk?
3: Kalau dalam jamak takhir, jamak takhir itu solat, dua solat yang dihimpun tapi dibuat pada waktu yang kedua. Maka tidak menjadi syarat mesti zuhur dulu baru solat asar. Tidak menjadi syarat. Boleh solat asar dulu, lepas tu zuhur. Jadi perkara ini sepatutnya tidak menjadi tidak menjadi pertelingkahan lah, tadi masalah.
1: Baik, soalan yang terakhir. Solat sunat wuduk dibuat selepas ambil wuduk untuk dibuat di surau atau masjid, bukannya dibuat solat tahiyatul masjid terlebih dahulu?
3: Jadi kalau di surau, kita ada wuduk, kita nak solat di surau, kita solat sunat wuduk. Kerana surau tidak ada tahiyatul masjid, kan? Tapi kalau kita pergi ke masjid, kita solat tahiyatul masjid sudah merangkumi

0: solat fardu Jumaat kerana tidak cukup staf pekerja lah tempat saya bekerja. Boleh ke buat secara giliran minggu ini orang lain pergi solat fardu Jumaat dan minggu depan baru saya pergi solat fardu Jumaat? Mohon penjelasan Datuk. Maksudnya dia tertinggal lah nanti minggu ini punya.
1: Ya. Asasnya solat fardu Jumaat wajib dilaksanakan oleh lelaki tiap-tiap minggu. Ha, dia bukan boleh selang-selang ataupun tunggu dua kali, jangan sampai kali ketiga sahaja, dia kata. Betul. Itu salah. Pemahaman itu salah. Jadi cadangan saya adalah berunding dengan manager di situlah, manager di situ, supaya di bukan digilirkan lelaki bertugas pada hari Jumaat tu, digilirkan staf perempuan.
0: Betul.
1: Staf perempuan bertugas.
0: Khaskan untuk perempuan hari Jumaat.
1: Hari Jumaat khas untuk perempuan. Kita bagi hari istimewa untuk perempuan hari Jumaat, semua staf semua perempuan contohnya lah. Maknanya perkara ini boleh dibincang dan boleh disusun dengan baik.
0: Betul.
1: Jadi bincanglah dengan manager kawasan supaya waktu solat Jumaat itu dijaga oleh staf kita yang perempuan.
0: Baik Dato'. Okey, di ruangan WhatsApp pula kita ada Yusuf Tonikman dari Tapah. Soalannya, ada dua soalan. Bolehkah solat bersandar di kerusi atau benda lain?
1: Kita kena tengok mengapa dia bersandar.
0: Betul.
1: Kalau sekiranya dia bersandar sebab kalau tak bersandar dia jatuh, itu diharuskan.
0: Okay.
1: Tapi kalau badannya boleh tegak, dia solat di atas kerusi, dia tak boleh bersolat seperti orang yang berehat-rehat. Maknanya kerusi berkenaan jangan ada tempat bersandar dan jangan ada armrest. Maknanya yang biasalah kita tengok di masjid dan surau, kerusinya memang tidak ada tempat bersandar dan tidak ada armrest. Jadi itu adalah untuk sebenarnya sembahyang atas kerusi nak menggantikan rukun yang dia tak mampu nak buat. Bukan untuk bersenang-senang.
0: Tengok keuzuran tu lah rasanya.
1: Keuzuran ini dia subjektif, tak serupa di antara satu sama lain.
0: Masih lagi mengenai keuzuran solat Datuk. Soalan kedua, orang uzur yang solat duduk bolehkah sujud beralas meja?
1: Tak perlu sebenarnya. Tak perlu sujud beralas meja, diletakkan pula ada kerusi. Macam ada meja depan, tak perlu. Yang penting ketika dia sujud diisyaratkan bahawa itulah sujudnya paling rendah lah. Cuma DJ Amirah, saya nak bagi juga penjelasan lah. Kalau sekiranya kita sakit kaki, kita boleh sembahyang mula-mula sembahyang berdiri. Kemudian sebenarnya hakikatnya kita boleh sujud. Tetapi ada orang beranggapan, ustaz kalau saya sujud di bawah, nanti rakaat kedua saya tak boleh naik balik. Berdiri kan.
0: Lutut sakit lutut.
1: Dalam hal ini kewajipan dia adalah peringkat awal dia solat macam biasa. Kemudian kalau dia rokok dia boleh rokok. Kalau dia sujud dia boleh sujud, dia kena sujud. Kalau lepas itu rakaat kedua dia tak boleh bangun, teruslah solat dengan duduk, solat secara duduk di bawah. Sebab saya lihat kadang-kadang orang yang sembahyang di kursi, bila kita bagi kuliah dia boleh duduk pula. Maksudnya kakinya boleh lipat, dia boleh sujud. Jadi kalau dia boleh lipat boleh sujud, dia kena sujud. Kalau tak mampu nak bangun kembali pada rakaat kedua, teruskan sembahyang duduk di bawah.
0: Dipermudahkan. Okey Datuk, kita ada pemanggil lagi Datuk. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana tu?
2: Saya Fazrul daripada Taiping.
0: Baik Fazrul, silakan dengan soalan hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ada dua soalan. Kalau macam kita ada solat yang kita nak kena khadur dan masa waktu, kita nak utamakan yang solat dulu, yang khadur dulu tu, atau kita nak buat yang wajib tu dulu?
1: Ini nak solat fardu secara berjemaah ke di rumah?
2: Tak, di rumah. Kalau macam dah masuk waktu zuhur, kita tertinggal subuh, kita nak qadar subuh dulu ke ataupun kita nak buat zuhur dulu? Okay, soalan kedua, kalau kita pakai pampers berhadas kecil lah, kita boleh berzikir tak? Itu je.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik. Masuk waktu zuhur, barangkali kita tertidur subuh tadi. Kemudian sepatutnya kalau kita tertidur subuh tadi, tak solat subuh, tak perlu tunggu solat waktu zuhur baru kita nak qada. Bila-bila masa saja. Subuh habis 7:30, Zuhur masuk

0: 1.5. Antara 7.5 dengan 1.5 itu wajib disegerakan qada subuh tadi ni. Nanti sembahyang Zuhur terus sembahyang Zuhur lah.
1: Okay.
0: Itu sepatutnya berlaku. Tetapi kalau dia barangkali dia baru teringat tak solat subuh, ketika nak masuk waktu Zuhur 2-3 minit baru dia teringat, tak solat qada lagi tadi ni. Kemudian azan Zuhur. Ketika solat Zuhur, sama ada dia nak qada subuh tadi ni atau nak menunaikan solat tunai Zuhur tadi ni, kalau waktu Zuhur masih panjang, dia boleh solat qada subuh dulu, kemudian dia solat Zuhur dulu. Tapi yang terbaik dia dahulukan solat Zuhur dulu, lepas tu dia solat qada. Yang paling baik adalah jangan tunggu sampai solat Zuhur untuk qadakan solat subuh yang barangkali dia tertidur pada pagi tadi.
1: Baik, Datuk.
0: Okay.
1: Soalan kedua tadi,
0: Pampers
1: baris kecil lah, boleh ke berzikir?
0: Orang yang barangkali dipanggil ada penyakit dia salisul bul, maksudnya daimul hadas, kencingnya tak tus, dia terpaksa pakai Pampers. Boleh tak berzikir? Boleh, tak ada masalah. Mereka yang berhadas kecil bukan setakat berzikir, baca Quran pun boleh, tanpa menyentuh Quran lah. Dia baca dengan hafalannya, tak ada masalah. Nak pergi ke, nak ziarah kubur ke, nak berdoa, tak ada masalah. Bagi mereka yang berhadas.
1: Baik, Datuk. Kita ada pemanggil lagi ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Hello, assalamualaikum. Hello. Siapa di sana? Hello. Ya, yeah, hello.
0: Ya,
1: yeah,
0: kami dengar.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ya, saya.
0: Dia tak dengar.
2: Ya, hello.
1: Hello. Ya, yeah, hello. Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
2: Saya nak tanya.
1: Ya. Duduk dekat dengar radio ke?
0: Boleh.
2: Nak tanya ustaz.
1: Boleh. Tapi jangan duduk dekat dengar radio, dia double lah.
0: Dia bergaul.
1: Bergaul.
2: Ya.
1: Okey.
2: Saya tanya ustaz.
0: Okey. Ya, boleh.
2: Saya ada
1: Okey,
2: silakan. So, tanah saka.
1: Ada tanah pusaka.
2: Arwah bapa. Tapi yang duduknya adik.
1: Okey.
2: Yang duduknya adik, tapi yang adik tu dia tanam kelapa sawit tak minta izin kami.
1: Okey.
2: Macam mana tu ustaz? Dia jual tak boleh bagi.
0: Okay. Tanah tu atas nama siapa tu?
2: Nama bapa.
0: Masih nama bapa.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, baik. Okay,
1: belum dipindahkan lagi. Baik, dengar di radio ya.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kalau tanah itu masih nama bapa, dan bapa pula dah meninggal dunia, maka tanah itu dipanggil tanah pusaka.
1: Betul.
0: Maka tanah pusaka itu bila ayah dah meninggal dunia dimiliki oleh anak-anak yang lain juga. Tak mesti adik tadi ni memiliki sepenuhnya. Maka dimiliki juga oleh si penanya dan juga barangkali ada adik-adik yang lain. Maka kalau nak diusahakan tanah itu perlu mendapat izin daripada semua waris. Kalau ada hasil daripada tanah pusaka itu hendaklah dibahagi-bahagikan juga kepada waris, dan dia tidak boleh memilikinya seorang. Sebab hakikatnya tanah itu telah dimiliki oleh ramai penama, iaitu adik-adik dia.
1: Baik, Datuk. Soalan di ruangan Facebook, Datuk. Hairul Afendi Awang katanya, assalamualaikum Datuk. Mengenai hadis perkataan yang paling dibenci oleh Allah ialah seseorang saudara mengatakan kepada seorang saudaranya, bertakwalah kepada Allah, kemudian dijawab, jagalah tepi kain sendiri. Adakah ini keizinan secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan nahi mungkar?
0: Ya. Ada perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pun dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Bermaksud kalau kamu melihat kemungkaran berlaku, ubah dengan tangan atau kuasa, power. Kalau tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka dalam hal kita interaksi dengan orang lain, ada perkara yang kita perlu tegur. Dan yang menerima teguran sebenarnya perlu berterima kasih kepada orang yang menegur itu. Kerana teguran itu adalah salah satu teguran menyelamatkan diri dia daripada kemurkaan Allah. Jadi jangan kita kata
1: jangan marah
0: jangan awak jaga tepi kain saya. Itu betul. Bukan maksudnya kita nak menyelamatkan.
1: Betul.
0: Saya nak kongsi dengan DJ Amira. Kalau kita nak memilih sahabat, ada tips dia.
1: Okay.
0: Ibnu Athaillah Sakandari menyebut, la tashab man la yunhiduka ahwaluhu wa la yaduluka alallah aqwaluhu. Kamu jangan bersahabat. Berkawan tak apa, ramai orang.
1: Okay.
0: Tapi yang bersahabat ni yang rapat. Yang kita ada curahan hati dengan dia. Kalau kita nak bersahabat, Ibnu Athaillah kata, jangan bersahabat dengan orang-orang yang hal keadaan dia tidak motivate kamu. Dan pertuturan dia tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Dua kriteria. Kadang-kadang kawan kita, dia tak cakap banyak. Tapi aura dia tu ada. Kita tengok muka dia,
1: kita dah tahu dah.
0: Aku tak solat lagi rupanya. Dia bawa aura-aura begitu. Ataupun kalau dia berbicara, dia banyak menasihati kita.
1: Ilmunya.
0: Itu adalah sahabat sejati sebenarnya. Bila dia tegur kita, sahabat yang begini tegur kita, yakinlah ikhlas daripada lubuk hati dia. Bukan dia untuk berbahasa basi, tak. Jadi kalau kita jumpa sahabat begini, kalau kita krisis sikit-sikit, jangan tinggalkan dia. Kerana dia adalah sahabat yang sejati. Itu yang kita perlu tahu. Jadi bila ada sahabat kita tegur kita, terima kasihlah kepada dia. Walaupun hati tak suka, tapi berterima kasih kerana paling tidak ada orang yang sudi untuk mengambil berat diri kita. Itulah.
1: Baik Dato', di ruangan TikTok live ni Dato', Kamarul katanya, solat tahajud afdal berapa rakaat? Apa pengisiannya dalam solat tu?
0: Solat tahajud ini adalah solat yang kita lakukan selepas kita solat isyak, kemudian kita tidur kejap, bangun malam, itulah tahajud. Jadi pakej tahajud tu macam-macam. Pertama, ikut waktu panjang lagi ke pendek nak ke subuh. Kalau panjang lagi, kita boleh solat solat hajat, kita boleh solat sunat tasbih, macam-macam solat kita boleh buat. Tapi kalau sekiranya waktu sangat pendek, paling-paling tidak dua rakaat sahaja. Dua rakaat solat biasa, solat mutlak ataupun solat sunat tahajud. Jadi kalau dah habis semua solat sunat itu, kita tutupi dengan solat sunat witir. Sama ada satu rakaat ataupun tiga rakaat. Gitulah.
1: Okey Dato', di ruangan Facebook ni Dato', selalunya orang kata kalau nak cari jawapan kena solat istikharah. Bolehkah percaya mimpi lepas tidur ada solat istikharah tu kan? Bolehkah percaya mimpi? Sebab kadang-kadang orang kata mimpi tu mainan tidur, Dato'.
0: DJ Amira dan sedang pendengar, mimpi ada tiga jenis tau. Tiga jenis. Yang pertama, mimpi dari Allah Ta'ala. Ini bagi para nabi, mimpi mereka adalah wahyu. Mimpi mereka, mimpi para nabi adalah wahyu yang wajib dipatuhi. Contohnya adalah Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim kena patuh. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Ini banyak. Mimpi dari syaitan ni banyak. Yang ketiga, mimpi dari diri kita sendiri. Contohnya sekarang ini bukan musim durian. Kita teringin nak makan durian. Kadang-kadang dia datang dalam mimpi. Jadi untuk istikharah adalah satu solat untuk kita memohon petunjuk daripada Allah untuk kita memilih. Ada dua pilihan. Jadi contohnya seorang wanita dipinang oleh, ada yang minat ke dia, dua orang lelaki. A ke B. Semua-semua bagus. A ke B. Jadi kita blur nak pilih yang mana. Itu ada pentingnya solat istikharah. Tapi kalau ada dua meminati kita, A atau B, tapi kita lebih minat A, istikharah kita pun nanti jadi A juga. Jadi bila ada dua pilihan yang tak mampu kita, sama ada nak sekolah A atau sekolah B untuk anak-anak kita, dua-dua bagus, satu sekolah sains, satu sekolah SMKA, tak tahu nak pilih yang mana, kita istikharah. Dan daripada istikharah itu, Allah akan tunjukkan signal-signal tertentu. Contohnya bangun-bangun pagi, oh saya nak pilih A lah, hati pun lega, sebagainya. Itulah antara petanda-petanda. Barangkali kita tak tahu berapa tepat percentage, 100% tepat, tapi sebagai petanda-petanda awal. Jadi pun kita bernikah lah dengan A. 20 tahun akan datang berlaku krisis. Bukankah Bukankah saya dah pilih pilihan Tuhan?
1: Betul.
0: Krisis itu berlaku bukan sebab dah mimpi itu. Sebab dalam 20 tahun kadang-kadang kita membuat pilihan-pilihan kita sendiri.
1: Betul.
0: Yang menyebabkan krisis itu berlaku.
1: Betul lah tu. Baik Datuk. Okey, dari ruangan Facebook juga lagi, Syahidah Ahmad Kuti ni Datuk.
0: Ya. Yeah.
1: Katanya, Assalamualaikum Datuk, saya ada mendengar ada ustaz cakap bahawa tawaf sunat berkali-kali lebih bagus daripada melakukan umrah. Jadi kita tak perlu lakukan umrah banyak kali ke?
0: Ya, itu satu pandangan. Memang betul bagi penduduk Mekah dan Yukni, dia tawaf sunat yang dilakukan banyak kali adalah lebih baik daripada umrah kita lakukan banyak kali, terkhusus untuk penduduk Mekah. Tapi penduduk di luar Mekah boleh buat umrah banyak kali tapi berpada-pada. Jangan sampai dia menyusahkan diri dia sendiri. Ini soalan ini adalah hanya berbentuk mana yang lebih afdal, bukannya menyebabkan sah ke batal, tapi mana yang lebih afdal. Jadi kalau kita tak buat umrah, kita buatlah tawaf sunat. Tapi kalau kita nak buat umrah, pastikan umrah kita itu tidak menyusahkan kita.
1: Baik,
0: ataupun meletihkan kita.
1: Baik Dato'. Jadi kalau nak call kami, masih lagi boleh buka lagi ruangan ini di 0554585559 ataupun boleh WhatsApp kami di 0102007055. Dia ada dekat ruangan WhatsApp. Makcik Batu Kurau, saya lumpuh pinggang dan sebelah kaki, solat atas kerusi dan sujud atas di kerusi satu lagi. Tanpa sengaja saya sujud tanpa rukuk. Adakah saya kena patah balik? Apa yang saya perlu buat Datuk?
0: Baik, kalau sujud, beliau sujud tanpa rukuk, maksudnya tidak sah rakaat tu. Maka dia kena tambah lagi satu rakaat nanti.
1: Okey.
0: Untuk melengkapkan satu rakaat yang dia tak sah tadi ni.
1: Baik, kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Encik Ishak daripada Setiawan.
1: Okey, silakan dengan
3: saya. Dengan Datuk Zamri ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: Okey, Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baik, saya ingin bertanya tentang solat qada.
0: Ya, baik.
3: Sebab saya pernah menghadiri satu pengajian kitab lah. Ada seorang ustaz tu, dia mengatakan kalau kita menunaikan solat qada, kita tidak mendapat apa-apa pahala. Kerana solat itu dilakukan pada luar waktu. Itu yang pertama.
0: Apa tu? Tidak dapat yang pahala sebab?
3: Sebab solat itu solat qada. Mana dia lakukan di luar daripada waktu.
0: Sebenarnya. Luar waktu.
3: Yang kedua, saya ada mendengar dalam TikTok yang mengatakan bahawa kalau kita solat qada, solat yang dilakukan itu boleh dilakukan secara ringkas. Baca Fatihah, rukuk, iktidal, sujud. Dia tak perlu nak baca apa tu yang bacaan-bacaan masa kita sujud, rukuk dan sebagainya. Jadi adakah pendapat yang apa ni, adakah benar ataupun boleh dilaksanakan seperti itu?
0: Baik.
3: Itu soalan saya.
1: Baik.
3: Sekian. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Encik Ishak. Dari Setiawan.
0: Jauh. Alhamdulillah. Pertama, solat qada itu adalah untuk kita melepaskan tanggungjawab kita. Nabi SAW sebut man nama an salatin wa nasiha falyusalliha ila idza dzakarah, bermaksud atau kama qal, kalau seorang itu tertidur ataupun terlupa sehingga dia tak solat, maka hendaklah dia solat tatkala dia terjaga atau ingat balik. Tidur dan terlupa di luar kawalan kita. Kan tertidur dan lupa di luar kawalan kita. Itu pun Nabi kata wajib qada.
1: Betul.
0: Apatah lagi mereka yang sengaja tidak menunaikan solat, terlebih utama untuk dia qada. Jadi qada itu kita tolak dulu soal pahala. Ia adalah tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, yang keduanya adalah
1: Qada secara ringkas.
0: Okay. Kalau kita menepati semua rukun solat yang 13 itu, kita buat sah solat kita.
1: Okay.
0: Tetapi sama juga, tak dapatlah markah penuh. Kita baca zikir tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian kita tahiyat awal. Itu semua zikir semua tu. Kalau benda itu kita buat di luar solat, dapat pahala, apatah lagi di dalam solat.
1: Okay.
0: Jadi terpulang, kita nak solat ringkas pun boleh, asalkan tidak meninggalkan rukun. Dan kita nak solat seperti kita solat fardu biasa pun boleh, sebab dia boleh mendatangkan pahala-pahala zikir itu.
1: Baik. Baik, di ruangan TikTok ni Datuk katanya, Assalamualaikum, kalau lepas operation doktor tak bagi gerak kepala tapi anggota boleh kena air, boleh ke ambil tayamum Datuk sebagai wuduk tu?
0: Minta tolong orang lain untuk mewudukkan kita. Yeah. Sekarang mudah DJ Amira, kita pakai spray je.
1: Ya betul Datuk.
0: Spray, ada syarat lah. Kalau kita nak basuh muka kita, kita kena spray sampai kita rasa air itu mengalir. Baru kita ratakan. Kemudian tangan. Gitulah sampai akhirnya. Tak perlu nak pergi ke tandas ke mana ke. Gitu.
1: Baik, kita ada pemanggil lagi ni untuk minit saat-saat yang terakhir. Hello, Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Siapa di sana tu?
4: Yang tak jelas tadi, saya nak tanya lagi.
1: Okey, minta jauh daripada radio dulu boleh? Minta jauh daripada radio sikit.
0: Dia bergaul.
1: Okey, silakan dengan soalannya.
4: Yang tadi kan, saya ada betul besar ke bapa.
1: Tapi
4: yang menanam sapu sawit tu adik ipar. Lepas tu, sekarang dia dah meninggal dah. Macam mana nak buat tu?
0: Dia
4: dah meninggal.
0: Adik ipar tu dah meninggal?
4: Ya.
0: Kemudian adik sendiri hidup lagi? Adik sendiri hidup lagi?
4: Tak dengar?
1: Adik sendiri hidup lagi ke? Sebab itu adik ipar kan?
4: Adik sendiri hidup lagi tapi dia pun sakit. Adik tu.
0: Jadi
4: macam mana nak buat?
0: Harta
4: anak-anak dia macam marah saya cakap macam tu kan. Dia tak percaya.
1: Okey.
4: Dia marah saya balik.
1: Okey.
4: Macam mana nak buat? Adakah?
1: Baik, dengar dia.
4: Okay, nah, kalau adik-adiknya, anaknya datang kepada kami untuk minta izin kenyian, mengakukan dia, minta maaf dengan apa yang mak ayah dia mengaku salah, minta maaf atas mak ayah dia. Macam mana tu?
0: Baik.
1: Baik, dengar di radio ya. Dengar di radio ya, terima kasih.
4: Okay,
1: assalamualaikum.
0: Baik, dalam hal ini masa pun tak berapa banyak. Dalam hal ini, kalau sekiranya harta itu masih belum ditukar, masih nama arwah ayah, maka harta itu adalah milik anak-anak dia.
1: Betul.
0: Termasuklah yang bertanya dan termasuklah adik tadi ni. Baik. Kalau anak-anak saudara lah tadi, ayah dia dah meninggal, dia mengaku ini pokok-pokok ni kami yang tanam dan sebagainya, maka cadangan saya, yang bertanya dengan adik-beradik tadi ni duduk bermesyuarat, berbincang. Kita juga mengambil juga kira kesusahan dia tanam pokok, jaga pokok dan sebagainya. Maknanya kalau sekiranya semua adik-beradik ini setuju, semua setuju, tak ada bangkangan, kita bagi sikit kepada anak-anak arwah tadi ni kalau ada hasil dan sebagainya. Itu boleh hukumnya dengan persetujuan daripada seluruh waris.
1: Baik.
0: Dengan mengambil kira usaha yang dia buat tadi itulah.
1: Baik, Datuk. Soalan terakhir lah, Datuk.
0: Ya, boleh.
1: Katanya di Facebook ni, Assalamualaikum Datuk, saya Eva dari Ipoh. Saya nak bertanya, saya ada nazar. Tapi sewaktu saya bagi pemberian nazar tu, saya cakap ada niat sikit. Tapi dalam hati memang buat nazar sahaja. Soalan saya, adakah nazar tu diterima, Datuk?
0: Kalau nazarnya yang dibuat dulu tu, disempurnakan. Okay. Contohnya, saya bagi contoh analogi. Kalau saya sembuh sakit saya, saya nazar nak bagi 1,000 pada Amira, contohnya kan.
1: Okay.
0: Itu contoh. Jadi saya pun sembuh. Saya wajib untuk bayar nazar saya. Kemudian saya sebut pada Mira itu, sama ada nak sebut ini nazar saya ke ataupun niat ini apa-apa ke, niat, itu tak kisah dah. Itu tak penting yang tu. Yang penting ketika nazar itu berlafaz dan sampai waktunya kita wajib menunaikan nazar, kita tunaikan, tak mesti orang yang menerima nazar itu tahu bahawa itu adalah nazar kita.
1: Baik. Baik Dato', okay, alhamdulillah.
0: Rasa teranglah insya-Allah.
1: Baik alhamdulillah Dato', kita lebih kurang 15 soalan jugalah kita jawab hari
0: alhamdulillah,
1: ini.
0: Alhamdulillah.
1: Dan pemanggil juga ramai hari ini Dato'.
0: Ada 1 2 3 4 5 ada 6 7 orang. Lebih kuranglah.
1: Ha ya. Alhamdulillah. Okey baik Dato'. Kita pun dah di hujung ni Dato', silakan dengan penutup.
0: Alhamdulillah ini. Macam mana kita sebut awal tadi bahawa ruang lingkup agama ini sangat penting. Betul. Meliputi seluruh kehidupan dan terbukti dari soalan-soalan minggu ini dengan tanah, dengan macam-macam lah.
1: Yeah.
0: Itu menunjukkan betapa selama mana ada kehidupan, di situ ada hukum hakam.
1: Betul.
0: Yang perlu untuk kita ketahui. Wallahualam. Terima kasih.
1: Terima kasih juga kepada Komo yang setia bersama dengan kami. Temu janji kita setiap hari Datuk, setiap hari Jumaat jam 10.10 minit pagi dalam Aktif BN di Perak FM. Jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan kami setiap hari Jumaat bersama dengan Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Baik Datuk, itu sajalah kita kira kan?
0: Ya, insyaAllah.
1: Jadi jangan lupa untuk temu janji kita minggu depan di Altibian.
5: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazamah.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Manjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor, iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Terian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Grid meliputi Grid. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilenggok. Radio Malaysia, Perak FM. Untuk kamu,
9: Radio bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
10: Ya, Yop Yong 10 pagi 2 petang masih lagi bertemankan Mira di sini. 11.06 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada Koma yang masih lagi mendengarkan Mira ketika ini menerusi aplikasi RTM Klik ke ataupun menerusi frekuensi di daerah masing-masing. Kalau Koma hari ini ada ucapan untuk yang sedang bekerja tu, rakan-rakan Koma yang sedang bertugas tu, untuk yang tersayang ke, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp kami di 010-200-7055. Sekejap lagi Mira akan bacakan untuk komen. Dan sekejap lagi juga Mira nak buka ruangan untuk rancangan tajaan bersama dengan Encik Muhammad Wazid bin Zaidon, Ketua Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso Negeri Perak, untuk temu bual Perak FM hari ini mengenai Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium selama 15 minit pada jam 11.15 minit, sekejap sahaja lagi. Jadi terus bersama dengan Mira, banyak lagi hiburan dan informasi Mira nak kongsikan bersama dengan komen.

0: radio, le repérant.
1: Hei, rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok, dia ngomel-ngomel juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Hei, Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandang geramnya teman.
2: Ayung, kejap le. Kalau ya pun, Yung oi. Sikit lagi ni, ha, nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tuwe.
3: Hei, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke Pit? Kalau orang Pit tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, orang Pit tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
6: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak FM untuk komen.
3: Kalau kata korban nak buat ucapan, nak minta lagu, atau lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
5: Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
7: Ya, tentunya untuk koma aja. Sekarang ini kita dah dalam rancangan slot tajaan seperti Mira kabarkan tadi pada jam 11.15 minit pagi, dan bersama dengan Mira di ruangan konti ketika ini kita bersama dengan Encik Muhammad Wazid bin Zaidon, Ketua Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso Negeri Perak. Assalamualaikum
8: Encik. Assalamualaikum, selamat pagi semua pendengar Perak FM dan juga DJ.
7: Sama-sama. Okey, tadi katanya dah kali kedua.
8: Kali kedua, betul.
7: Ya. Macam mana tadi perjalanan, okey ke?
8: Okey, cuma penat sikit daripada Seri Manjung ke sini. Saya ada mesyuarat di Seri Manjung tadi, terus bergegas ke sini lah, ambil masa sejam setengah juga.
7: Baik, okay, semua pun dah menantikan ni. Kita juga bersiaran langsung di Facebook dan TikTok at Perak FM. Mungkinlah ada yang tak dapat mendengarkan di radio, kita nak kongsikan dengan lebih ramai lagi mengenai dengan temu bual hari ini, Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium.
8: Betul.
7: Baik, okay, kita teruskan dengan soalan je lah Encik. Boleh tak kongsikan dengan kita semualah, pendengar-pendengar Perak FM yang lain yang mendengarkan kita di frekuensi di daerah masing-masing ataupun secara online ni, apakah Carnival Gelindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 tu?
8: Alright, kerja premium, peluang premium, Carnival Kerjaya premium. Okay, Carnival Lindung Kerjaya My Future Job Premium 2026 merupakan satu inisiatif khas Anjuran Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso Negeri Perak yang menyediakan platform untuk mempertemukan pencari kerja dengan majikan secara langsung, secara terus. Okay, apa yang menarik pada kali ini adalah kita memberi fokus kepada peluang pekerjaan di peringkat eksekutif dan ke atas dengan tawaran gaji yang lebih menarik dan juga lebih kompetitif. So, maka dengan itu, pencari kerja bukan saja boleh mendapatkan maklumat mengenai kekosongan jawatan, malah berpeluang bertemu dan menjalani sesi temuduga secara terus bersama majikan yang mengambil bahagian pada kali ini. Carnival kali ini akan berlangsung pada 30 September iaitu hari Rabu minggu hadapan dari jam 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di MH Hotel Ipoh. Jadi kepada semua pendengar Perak FM yang sedang mencari peluang pekerjaan baru, inilah masanya, inilah peluang untuk anda bertemu terus dengan majikan dan meneroka peluang pekerjaan yang lebih baik.
7: Ya, 30 September dekat dah ni.
8: Betul, minggu depan. Hari,
7: betul, minggu depan je ni.
8: Depan hari Rabu.
7: Banyaklah kita dengar kan, Encik kan, My Future Jobs, banyak dah. Betul. Tapi kali ni ada premium di belakang
8: betul.
7: Tu. Kenapa kali ni dinamakan My Future Jobs Premium tu? Apa yang premium, istimewa tu berbanding ya, program yang lain?
8: Okey, terima kasih. Istilah premium kali ini lebih daripada biasa, yang mana merujuk kepada fokus Carnival kali ini. Kita dah banyak sebenarnya perkeso bahagian perkhidmatan pekerjaan perkeso negeri Perak dah banyak kali menganjurkan Carnival Kerjaya, tetapi kali ini fokus Carnival kali ini adalah terhadap peluang pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih menarik, yang lebih kompetitif, bermula daripada RM3,000 sehingga RM8,000 sebulan. Okey, so khususnya bagi jawatan-jawatan eksekutif dan ke atas lah. So sebenarnya kita mahu membuka lebih banyak peluang dan juga ruang kepada pencari kerja yang mempunyai kelayakan, kemahiran dan pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan profil mereka. Dan pada masa yang sama juga, kita membantu majikan di negeri Merak khususnya untuk mendapatkan calon yang kompeten dan pengalaman yang diperlukan. Ringkasnya, My Future Job Premium kali ini mempertemukan bakat yang tepat dengan peluang kerjaya yang lebih tepat lah.
7: Okey, tadi katanya banyaklah peluang kerjaya, betul tak?
8: Betul.
7: Mungkin yang mendengarkan ni nak tahulah berapa banyak peluang.
8: Okey.
7: Berbanding dengan program yang lain.
8: Okey, sebabkan dia premium, so kita limitkan sikit sebelum Carnival kali ini. Kita banyak buka dengan jawatan kos yang lebih banyak. Tetapi kali ini lebih daripada 200 peluang pekerjaan dengan majikan yang beroperasi di negeri Perak. Peluang yang ditawarkan ini memberi fokus gaji RM3,000 hingga RM8,000 bergantung kepada jawatan, kelayakan dan juga pengalaman calon. Jadi kepada mereka yang mencari pekerjaan ataupun meningkatkan kerjaya pada tahap yang lebih baik, so inilah masanya untuk anda rebut peluang ini. Saya kongsikan sedikit majikan. So kita ada 12 majikan. Dia yang kebanyakan daripada negeri Perak lah. Kita ada Custom, kita ada AHP, Excel White, ICA Plastic Industry, Serian Berhad, Fullgate, Dura, Edeco, PSA, Kamaya, Mapa, Spontek, YL dan lain-lain lagi lah. So majikan-majikan kali ini juga adalah majikan-majikan yang yang terkenal di negeri Perak lah.
7: Betul. Baik. So soalan untuk kita kan, ada adik-adik kita yang baru je tamat belajar tu, mungkin ada yang dah lama dah duduk dekat rumah tak tahu nak tanam anggur je kan. Mungkin inilah peluangnya. Sebab tadi katanya gaji antara RM3,000 hingga RM8,000.
8: Betul.
7: Dekat negeri Perak pula tu.
8: Betul.
7: Bukan macam susah kan sekarang ini. Jadi inilah masanya untuk koma. Jadi siapakah yang sesuai hadir ke Carnival ni sebenarnya, Encik?
8: Dia sebenarnya bukan fokus kepada mereka yang menganggur saja, terbuka kepada semua. Carnival ini bukan khusus kepada satu-satu golongan. Kita mengalu-alukan semua pencari kerja. Graduan, individu berpengalaman, golongan profesional serta mereka yang sedang bekerja, serta bukan saja kepada mereka yang sedang mencari pekerja, tetapi juga mereka yang sedang bekerja dan ingin meneroka peluang pekerjaan yang lebih baik lah. So jadi kepada mereka, kepada anda semua, para pendengar yang merasakan sudah tiba masanya untuk meningkatkan kerjaya, mencari cabaran yang baru serta mendapatkan pekerjaan yang lebih bersesuaian dengan kelayakan pengalaman anda, Carnival kali ini ataupun platform kali ini adalah sangat baik untuk anda terokai lah.
7: Baik, kalau sebelum ni kita nak cari kerja, cari dekat online, susah nak dapatkan jawapan, betul tak?
8: Betul.
7: Jadi inilah masanya, datang terus berjumpa depan-depan sendiri.
8: Betul.
7: Kat situ kan. Jadi kita nak kembali selepas ini, banyak lagi soalan dan jawapan yang Encik nak kongsikan bersama dengan kami dan dengan kita.
8: Baik.

0: Ya, masih lagi dalam slot tajaan kita, Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium, bersama dengan tetamu kita hari ini, Muhammad Wazid bin Zaidon. Zaidon, Ketua Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso Negeri Perak. Okey, cik, kita kembali lagi dalam temu bual kita ni, cik. Soalan yang seterusnya, kalau tadi kita dah cerita lebih sikit lah mengenai apa yang ada, tawaran pekerjaan, kan? Juga tahu jugalah siapa, apakah, adakah calon benar-benar boleh ditemuduga oleh majikan pada hari tersebut?
1: Ya, yeah, sudah tentu. Kali ini, platform kali ini memang kita sesi temuduga secara terus. Dan inilah kelebihan utama Carnival Lindung Kerjaya My Future Job Premium. Calon berpeluang untuk bertemu, berinteraksi dan menjalani sesi temuduga secara terus bersama majikan dan jawatan yang bersesuaian. So, kepada pencari kerja, ambil peluang ini dan saya suka kongsikan sedikit beberapa jawatan yang menarik lah. So, kalau tadi saya dah kongsikan berkaitan 12. Dengan 12 majikan. Betul. So, contohnya seperti daripada syarikat Coherent Malaysia Sdn Bhd. Kebanyakan jawatan yang ditawarkan adalah berstatus engineer, technician dan juga supervisor. Azman Amzah Plastik, executive level, engineer dan juga executive production. So, kebanyakan sebenarnya daripada syarikat-syarikat yang hadir pada kali ini adalah kebanyakan jawatan macam saya kongsikan sementara tadi adalah executive level dan ke atas, engineer, technician. Dan kalau kita tahu kebanyakan di negeri Perak ini adalah syarikat-syarikat berindustrikan pembuatan. So kalau di Perak ini Coherent, Custom adalah company yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat berprestij semiconductor. So inilah peluang untuk merebut jawatan ataupun kekosongan jawatan yang berstatus executive level dan ke atas dengan gaji RM3,000 hingga RM8,000.
0: Ya. Rebutlah peluang yang ada depan mata koma ni, kan. Tunggu apa lagi?
1: Untuk koma aja.
0: Untuk koma aja. Ya, taklah kita. Tahu tu. Pandai tu. Okey. Mungkin untuk adik-adik kita lah yang pertama kali nak mencari kerja, sebab sebelum ni kalau mereka di online sendiri kita tak tahu kan nak bawa apa semasa mencari kerja.
1: Betul.
0: Jadi apalah pesanan mereka ni yang perlu dibawa untuk mencari kerja sebelum datang?
1: Okey, nasihat saya, apa yang saya sarankan adalah yang pertama sekali kepada pencari, semua pencari kerja yang ingin hadir kepada Carnival Kerjaya My Future Job Premium ini adalah untuk mendaftar dan juga mengemas kini profil masing-masing di dalam portal pekerjaan nasional, iaitu My Future Job. Pastikan maklumat yang berkaitan dengan kelayakan akademi, pengalaman pekerjaan, kemahiran serta maklumat-maklumat yang berkaitan lengkap dan terkini. Ini penting sebenarnya untuk membolehkan proses padanan pekerjaan dengan kosongan jawatan dilaksanakan dengan lebih tepat. Okey, so kedua adalah update ataupun menyediakan resume yang terkini dan membawa beberapa salinan dokumen-dokumen yang berkaitan, CJ-CJ yang berkaitan, CJ degree, diploma yang berkaitan lah, untuk panel-panel temuduga melihat kelayakan dan juga kemahiran pencari kerja yang ada. So akhir sekali sebenarnya, memandangkan terdapat peluang untuk bertemu dengan panel temuduga daripada syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi, so seharusnya kita sebagai pencari kerja hadir dengan persediaan yang rapi, dengan penampilan yang kemas, profesional, sebab jawatan-jawatan yang kita tawarkan ni adalah executive level. So penampilan juga sangat penting untuk menarik perhatian panel-panel. Okay, so kami mahu setiap pencari kerja yang hadir benar-benar bersedia untuk memanfaatkan peluang yang disediakan dan paling penting sekali berpotensi memperoleh pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan, kemahiran dan juga pengalaman mereka. Tapi jangan risau, sebenarnya pada Carnival tersebut juga kita akan buka maksudnya untuk semakan resume

0: apa nama tu, kaunseling kejaya. So kadang-kadang seseorang calon sebenarnya mempunyai pengalaman dan juga kemahiran yang baik. Mm-hmm. Cuma kadang mereka perlukan peluang untuk bertemu dengan majikan yang tepat. Sebab itu saya sendiri menggalakkan untuk mereka hadir dan gunakan peluang yang ada ini sebaik-baiknya.
1: Okey, memang program ni banyaklah kebaikannya dan manfaatnya untuk yang mendengarkan ni, yang mencari kerja. Tapi kita nak tahu jugalah manfaat kepada majikan di negeri Perak sendiri.
0: Okey, sudah tentu. So program ini bukan sekadar memberi faedah ataupun benefit kepada pencari kerja, tetapi dari sebelah majikan juga, program ini menyediakan pemangkin untuk pertumbuhan ekonomi negeri Perak khususnya lah. So program ini menghubungkan dua keperluan penting secara sentrak, iaitu pencari kerja sebagai supply yang mahukan peluang dan juga majikan sebagai demand yang memerlukan bakat-bakat serta tenaga kerja yang berkualiti. Bagi majikan, program ini membolehkan mereka bertemu terus dengan pelbagai latar belakang calon, kelayakan, pengalaman berbeza, tanpa terus melalui proses pengambilan pekerja yang panjang dan juga berkos tinggi. Selain itu, dia menjimatkan kos pengambilan serta proses temuduga dan padanan dilakukan dalam satu platform sahaja. So sebenarnya proses ini semua memudahkanlah dari side majikan dan juga pencari kerja.
1: Baik, banyaklah kebaikan manfaatnya tu kan. Betul. Tadi kalau Koma tak tertarik lagi hati nak datang tu, tak tahulah nak apa macam mana. Kita kembali selepas ini sebelum kita mengakhiri rancangan slot sajaan kita pada hari ini. Ini dia Yasmin Aziz, Pencuri Hati.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Yo, 10 pagi 2 petang masih bertemankan Mira di sini dan Mira tidak keseorangan pada pagi ini. Mira bersama dengan Encik Muhammad Wazid bin Zaidon, Ketua Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso Negeri Perak. Sekali lagi Encik, sebelum kita nak mengakhiri ni kan banyak dah pendek dah ni. Kejap je lagi ni. Kita nak ajak lagi sekali orang datang 30 September ni datuk pula Encik.
2: Okay, so sebenarnya harapan kami sudah tentulah sebanyak mungkin pencari kerja yang dapat manfaat daripada peluang ini seterusnya memperoleh pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan, kemahiran dan juga pengalaman mereka. So pada masa yang sama, kita mahu menunjukkan negeri Perak juga mempunyai supply, iaitu pencari kerja yang berkualiti dan juga demand peluang pekerjaan.

0: yang profesional dan eksekutif dengan tawaran gaji yang sangat menarik, yang sangat kompetitif. So kita mahukan lebih ramai bakat-bakat daripada pencari kerja melihat peluang yang ada di negeri Perak sendiri tanpa peluar ke negeri Penang, Selangor, KL dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga kita sebenarnya ingin membantu sama-sama dengan pihak majikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang mereka perlukan.
1: Betul tu. Mungkin ramai lagi yang tak tahu. Mungkin ada yang baru masuk ni, tak tahu lagi tadi. Betul. Ada majikan tadi kan, 12 majikan katanya. Betul. Tadi. Ha, sekali lagi Encik, boleh ceritakan kepada mereka.
0: Okey, kepada semua pendengar Perak FM, khususnya pencari kerja di negeri Perak dan kawasan sekitar, saya ingin menjemput anda semua sebagai pencari kerja untuk hadir ke Karnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026. Bila? 30 September 2026, hari Rabu minggu hadapan, jam 9 pagi hingga 3 petang, di mana bertempat di MH Hotel Ipoh. So lebih daripada 200 peluang pekerjaan ditawarkan khusus bagi jawatan-jawatan peringkat eksekutif dan ke atas, dan tawaran gaji bermula daripada RM3,000 hingga RM8,000. Bawa resume anda, datang dengan persediaan yang baik dan juga rapi untuk rebut peluang bertemu terus dengan majikan. So jangan tunggu peluang datang kepada kita. Datang dan terokai peluang kerjaya anda bersama My Future Job. Jumpa anda di MH Hotel Ipoh 30 September 2026 Rabu minggu hadapan.
1: Ya, itu dia. Terima kasih. Okey, mungkinlah kan sebelum ni tak dapat lah kan. Mungkin dah pergi tapi tak ada rezeki, orang Betul. Kata. Mungkin kali ni lah rezekinya. Betul. Sebab kau tengah menyaksikan ni kan. Mm-mm. Orang kata mungkin terdetik tu nak datang juga, datanglah. Jangan lupa berpakaian kemas, bawa kelengkapan semua tu. Tadi kan Encik kata bawalah resume, update semua tu dan jumpa para-para majikan di sana. Majikan. Takkan nak lepaskan peluang ni. Tawaran gaji bermula RM3,000 hingga
0: RM8,000. Betul. Tinggi.
1: Negeri Perak.
0: Betul.
1: Tinggi tu. Tinggi. Dan bersama dengan 12 majikan yang ada. Betul. Jadi korang set kalender masing-masing 30 September ni pada hari Rabu dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Ha. Jadi Encik ada apa-apa lagi ke yang mungkin lah Encik nak pesanan kali terakhir ni?
0: So kali ini macam saya kongsikan sebentar tadi, kerja premium, peluang premium,
1: koma hadir. Pun kena premium.
0: Ada. Koma pun kena premium. Untuk koma aja ni. Untuk koma aja ni. So hadir ke Karnival Kejaya Premium yang kami anjurkan. Jarang-jarang ada. Setahun dua kali saja setahun yang kita anjurkan di peringkat negeri. Kalau tidak sempat pada kali ini, boleh apa nama tu, follow ataupun join kami punya social media Perkeso Negeri Perak ataupun My Future Job Negeri Perak.
1: Okey, dekat situ sebanyaklah update-update-nya. Kalau kau terlepas, kau boleh tengok dekat situ.
0: Betul.
1: Jadi terus bersama dengan Mira di Perak FM, tentunya ada hiburan dan informasi untuk kau aja.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang? Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin? Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan. Betul ke ni, Pin? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu? Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055. Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman. Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Kak Kathy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hantiri dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.

0: comadre.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Hasil penyelidikan berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah perlu diterjemahkan kepada penambahbaikan dasar, sistem serta proses kerja bagi memastikan usaha pencegah rasuah memberi impak kepada negara. Menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman, penyelidikan penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem, menilai risiko serta mengukur keberkesanan sesuatu dasar. Katanya sejak 2020 hingga 2025 sebanyak 50 tajuk penyelidikan membabitkan isu tata kelola, integriti dan anti rasuah dilaksanakan, malah SPRM membangunkan laporan kompilasi persidangan sebagai sumber rujukan. Beliau berharap dapatan penyelidikan itu terus dimanfaatkan dalam perumusan dasar, penambahbaikan sistem dan proses kerja serta pembangunan strategi pencegahan rasuah berasaskan bukti. Dataran Aman Jaya Temuh bakal kembali meriah apabila Karnival Santai Anak Kampung KSAK di Dataran Aman Jaya Temuh berlangsung selama 3 hari mulai esok. Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNPK dalam siaran media memaklumkan program bertujuan mengaktifkan ruang pembangunan untuk manfaat komuniti serta menyediakan peluang kepada peniaga memperkenalkan produk mereka. Dataran Aman Jaya akan beroperasi dengan pelbagai aktiviti dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam, merangkumi program kekeluargaan, jualan, sukan rakyat, pertandingan, hiburan dan aktiviti interaktif. Menurut PKNPK, pengisian aktiviti di kawasan pembangunan merupakan antara pendekatan untuk memastikan kemudahan dimanfaatkan oleh masyarakat selain berfungsi sebagai platform interaksi komuniti dan aktiviti ekonomi setempat. Beberapa laluan utama di sekitar Ipoh akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat pada 30 September ini bagi memberi laluan kepada perlombaan Litua di Langkawi LTDL peringkat 4. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, penutupan dan lencongan jalan akan bermula pukul 10 pagi melibatkan Bulatan Sultan Azlan Shah, Bandar Meru Raya, Jalan Cemoh Ampang sehingga lampu isyarat Lebuh Raya Ipoh Lumut, Lebuh Raya Ipoh Lumut serta Jalan Gopeng arah Simpang Pulai. Orang ramai disarat merancang perjalanan atau menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan lalu lintas. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.
7: Radio Malaysia Perak FM, Perak Selatan, 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk komers.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Assalamualaikum.
1: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
2: Kemas

0: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemas kini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
1: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
2: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.
3: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
0: Ya, yeah, Yop Yong 10 pagi, 2 petang masih lagi bertemankan Mira di sini. Assalamualaikum, salam Jumaat kepada koma yang mana masih lagi mendengarkan Mira ketika ini. Sebelum itulah Mira nak buka ruangan ni, nak bacakan dululah ucapan-ucapan yang dihantar di ruangan WhatsApp Perak FM ini. Rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita kan, daripada tadi lagi hantarkan ucapan. Seperti biasalah, tadi kita ada Yop Mana Sekichan Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat, salam pagi Jumaat semua pendengar Perak FM untuk koma aja. Daripada pukul 10 pagi dah hantar kan, baru sempat Mira nak bacakan. Juga kita ada Kak Ainun Putih, kita juga ada Azhar Ahsan Bahari, kita ada Nur Anman Man, salam Pir FM katanya. Juga kita ada Cici Ayam katanya, assalamualaikum DJ Mira, apa khabar? Saya Cici Ayam dari 143 Kampung Pisang Batu Gajah, nak ucapkan salam Jumaat buat semua sahabat Pir FM dan rakan-rakan FB serta semua adik-adik Cici di Batu Gajah, Mas Akut Mahir dan Mazli Faziz Basri serta semua DJ Perak FM termasuk DJ Mira. Terima kasih Cici Ayam. Juga kita ada Cu Inta dengan voice note-nya hari ni. Mohon kita lah dengar sama-sama lah ya.
4: DJ Mira yang Cu sayangi, Cu Inta dari Sawuk. Mm-hmm. Cuaca di Sawuk cantik, secantik Mira dan Cu. Selamat pagi Mira.
0: Selamat pagi.
4: Salam Jumaat.
0: Selamat pagi, selamat tengah hari.
4: Amin. Mm-hmm. Tadi Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi layan DJ Aida dan Pak Ya. Ini layan DJ
0: Mira.
4: Mira pula. Apa tadi layan Altibian. Memang terbaik lah kata. Salam Jumaat penuh barokah. Amin.
0: Amin.
4: Mira, Cu macam biasa kan. Rutin harian Cu kan.
0: Kebersihan.
4: Di mana kebersihan di situ ada kedamaiannya. Yeah. Ini Cu tengah minum sambil tu layan celoteh DJ Mira yang Cu sayangi.
0: Minum apa tu
4: memang
0: tadi?
4: Memang terbaik lah. Cukup di sini. Perak FM Radio nombor 1 orang Perak. Bye-bye. Yeah,
0: bye-bye. Love you all. Terima kasih Cu Inta gitu. Tadilah kan. Ini dah balik lah kot. Sebab tadi minum ni hantarnya tadi pukul 11 tadi. Apalah agaknya rutin hari ni pula kan. Petang-petang ni pula kan. Juga kita ada HR. Katanya, hai saya sahabat lama. Oh iya ke? Sahabat mana tu? Juga kita ada Izmir. Katanya, assalamualaikum DJ Syed Mira. Selamat pagi. Salam Jumaat. Biasalah Izmir dari rapat setia Ibu Perak pagi ni boleh tak belanja satu lagu. Kejap lagi Mira bukakan untuk Abang Izmir kita. Kita juga ada Abang Hafiz Abdullah yang menyambut hari lahir semalam. Ingat tau. Juga kita ada Pak Su kita. Seperti biasa Pak Su Asri kita. Plaza Tour Taipei. Pak Su. Selalu juga Pak Su call kan, kita dengar. Kita lalu lalang hari ni Pak Su hantar mesej tu. Hati-hati dekat tempat kerja tu. Katanya hari ni nak dengarkan lagu Tiada Lagi Hidungmu. Lagu favorite-nya tu. Left-handed untuk hiburan Pak Su Asri, DJ Faizal dan semua sekali pendengar-pendengar setiap RFM. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Su. Kita juga ada Nazarina yang juga hadir bertanyakan mengenai My Future Jobs tadi. Yang tadi HM dari Goping. Lagi sekali juga kita ada Kak Ainun lagi sekali dihantarkan voice note nanti Mira dah bukakan untuk Kak Ainun kita. Jadi terima kasih Koma. Mungkinlah sekarang pun golongan yuk-yuk kita dah pun bersiap-siap tu. Sekejap lagi nak pergi tunaikan solat Jumaat Koma. Jadi hati-hati memandu ke sana tu, dan nanti dah sampai dekat masjid, jagalah barangan Koma setiap masa. Juga kepada yung-yung kita pula, apa rutinnya Koma tengah hari ni? Mungkinlah ada yang nak masak tu, nak pergi beli barang dapur ke, ataupun sekarang ni mungkin Koma dalam perjalanan juga nak ke kedai makan. Maklumlah tak ada orang lelaki, kita baru selesa sikit lah nak menjamu selera tu kan. Jadi selamat menjamu selera Mira ucapkan kepada Koma. Jangan lupa bismillah tu hari ni juga. Mana yang menyambut hari jadi ataupun ulang tahun tu, selamat ulang tahun Mira ucapkan. Mungkin ada ibu ayah kita yang menyambut hari ni, ha, balik kerja nanti mungkin Koma boleh pergi sambut lah kecil-kecil lain kan. Sebab kadang-kadang mereka ni, perkara yang paling mereka tunggu bukanlah hadiah, tapi sebenarnya kepulangan anak-anak tu. Jadi esok pun dah masuk ujung minggu, dah hari Sabtu, hari Ahad, gunakanlah masa hujung minggu Koma bersama dengan tersayang paling utama, ibu ayah kita, sementara mereka masih ada bersama dengan kita. Sekejap lagi kita nak dengarkan lagu daripada Azeva, lagu baru dia, Tanpa Rasa Jemu. Terus bersama dengan Mira

0: DJ Anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen Anda.
1: Ya, DJ Anda di sini. Assalamualaikum, salam Jumaat sekali lagi kepada koma yang masih lagi mendengarkan Amira ketika ini dalam segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang. Kepada koma yang berada di Kinta Selatan, Yop Yong kita mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.3 MHz. Sedang bertugas tu kan, sedang memandu tu, bila nak kongsikan juga panduan bersama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.10 minit petang. Kejap je lagi. Sambil tu juga sekejap lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat hari ini dari Nasional FM. Jadi sambil menunggu isyarat kita, kita akan berhibur dulu dengan lagu daripada Intim, Nur Kasih. Permintaan daripada Yop Izmir dari Rapat Setia. Terus bersama Mira di Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang.

0: penyampai Aida di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Saidul Ayam yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, amin. Sekali lagi, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran Joakim. Dan alhamdulillah, hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat yang terdapat lebih sedikit ganjarannya daripada hari-hari yang lain. Masya Allah, 25 September 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara, sebelum itu terima kasih juga diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Gaya Elit Poket Sakit. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Baik saudara, yang berada sekitar Putrajaya boleh datang solat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya hari ini. Jadi jom sama-sama kita berinfak ke tabung masjid, kerana setiap sumbangan saudara walau sekecil mana pun insyaAllah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki kita insyaAllah. Baik, alhamdulillah waktu ini juga saya nak kongsikan, ketika ini jemaah sudah pun datang ya memenuhi ruang dewan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid, berzikir ya, dan juga membaca Al-Quran. Jadi dapat kita kongsikan di sini suasana tenang di masjid ya, yang mana merupakan tempat yang dicari oleh mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini ya. Jadi suka juga saya nak mengajak kaum Adam agar bersegeralah datang ke masjid ya, kerana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza pekerjaan ya, status kita, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara ya, insyaAllah. Mungkin ada yang sedang uruskan perniagaan ya, kalau boleh kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri, pakai pakaian yang paling cantik dan datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan kita lepaskan peluang meraih pahala dan juga keberkatan hari yang mulia hari ini, hari Jumaat Saidul Ayam. Untuk pendengar juga, jangan lupa untuk berniat iktikaf. Buat pendengar yang pada ketika ini mungkin ya masih lagi berada dalam perjalanan ke masjid-masjid hampiran, dan terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan segala doa-doa kita insya-Allah. Sesungguhnya saudara, Allah jualah tempat kita bergantung harap, dan kita ambil juga kesempatan untuk kita sama-sama lazimi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bin wa abu'u laka bi ni'mati faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik saudara, hari ini tajuk khutbah yang akan kita sama-sama dengarkan seketika nanti iaitu Gaya Elit Poket Sakit. Itu adalah tajuk khutbah yang sangat menarik yang akan disampaikan seketika nanti, tentang gaya hidup dan juga nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Apa yang perlu kita sematkan dalam diri dan juga hati kita ialah sifat qanaah, iaitu sentiasa berasa cukup dengan apa yang kita dapat hari ini. Serta kita doakan agar Allah kurniakan kita rezeki yang halal, cukupkan keperluan kita, jauhkan kita daripada pembaziran dan hutang yang membebankan. Baik, saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang pertama.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 25 September 2026 Masihi, oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Jadi azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Kita ambil masa sekejap ya saudara untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi izinkan kita bernafas dan juga melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Buat pendengar yang baru saja bersama kami, hari ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Gaya Elit Poket Sakit, dari perkarangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Terima kasih juga buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan kembali kita berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Gaya Elit Poket Sakit dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Gaya Elit Poket Sakit, yang mana mengajak kita merenung, biarlah kita hidup mengikut kemampuan, bukan mengikut kehendak semata-mata. Kita bezakan antara keperluan dan juga kemahuan, elakkan pembaziran, jauhi hutang yang tidak perlu, serta kita pastikan sumber pendapatan dan perbelanjaan kita sentiasa halal. Kadang-kadang ya saudara, kita ni terlalu mengejar pandangan manusia, nak nampak bergaya, nak nampak mewah, nak ikut trend ya, FOMO sekarang ya. Barang belum habis bayar, nak dah fikir nak beli yang baru. Gaji baru masuk, tak sampai beberapa jam, dah tinggal saki-baki je kan. Jadi jangan kita sibuk nak nampak kaya di mata manusia, sedangkan kewangan sendiri semakin tenat. Dan yang paling tak best, kita ni berhutang dengan kawan-kawan pula ya. Biar orang kata sederhana tetapi tenang, biar tidak berjenama tetapi tidak berhutang, biar orang kata kita ni biasa-biasa je, asalkan kehidupan kita penuh keberkatan, insyaAllah. Dan sama-sama juga kita mohon doa agar Allah luaskan rezeki kita dan bebas daripada hutang. Yang doa yang boleh kita sama-sama amalkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafini bihalalika an haramik wa aghrini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu dan selainmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki yang halal, mencukupi dan penuh keberkatan, dan menjadikan kita hamba yang bijak mengurus nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Baik saudara, perincian lanjut tentang khutbah hari ini kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Dan hari ini saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari kita dengan memperbaharui niat kita dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap Jumaat ialah peluang untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia, insyaAllah. Dan kalau boleh kita luangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, serta kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu menganjurkan umatnya memperbanyakkan selawat. Jadi kita nak terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

الحمد لله القائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej, kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah.
Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan, sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtalin fakhur. Ayat ini menyebut mafatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma'atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri, manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap tren. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus, tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit, dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar. Teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan, dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: care plus că Calsera FM te manicomă. Ai de vidurani, alge informații, uite cum merge.
1: Yo, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja. Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Baru sahaja tadi kita dah selesai pun siaran langsung khutbah Jumaat yang telah disiarkan oleh Nasional FM. Untuk manfaat kita hari ini, hari Jumaat 25 September 2026. Selamat menunaikan solat Jumaat kepada yub-yub kita dan selamat menunaikan fardu zuhur buat semua Mira ucapkan. Terima kasih kepada koma yang dah pun bersama dengan Mira selama 4 jam di ruangan yub-yub kita hari ini. Jaga keselamatan koma sambil meneruskan urusan koma hari ini. Dan juga jangan lupa terus berhibur bersama dengan kami di Pera FM Radio nombor 1 Orang Perak. Selepas ini koma akan bersama dengan DJ Nana dalam segmen Moh Gebang jam 2 petang hingga jam 7 malam. Dan jangan lupa untuk mendengarkan rancangan Lughatul Jannah pada jam 3 hingga 4 petang nanti. Untuk itu sekian sahaja siaran Merah hari ini. Merah out. Assalamualaikum. Bye bye.
2: Selamat memandu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kita kasih ke tidak? Banyak selawat. Tiap-tiap minggu hari Jumaat khatib pesan.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yung. Untuk ketika ini, dah pun 27 minit petang. Terus bertemankan Nana di sini untuk hari Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan diharapkan di tengah hari begini, anda sihat hendaknya. Dah makan tengah hari? Alhamdulillah. Ya, tamat beristirahat. Istirahat juga buat anda. Mana yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Semoga kita dapat lakukan yang terbaik hari ini. Terus bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam. Mursi ruangan Moh Gebang. Dan untuk seketika tadi, baru saja anda ditemani rakan tugas Mira dalam ruangan Yop Yung dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah jam 2 petang. Diharapkan anda semua terus kekal setia bersama dalam ruangan ini dan seterusnya sehingga ke penghujung siaran, kerana pastinya ada pelbagai hiburan terbaik disajikan, juga dia akan disulami dengan informasi terkini. Tadi kita dah dengarkan dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Lanang Tunang Tak Jadi. Untuk seterusnya anda akan dihiburkan lagu-lagu kenangan dari era 80-an hingga 90-an. Jom kita dengarkan lagu dari persembahan kumpulan Leila, Sampai Bila. Biar FM, Tok Komaje.

0: Selamat petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

0: Tak, Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
2: Saksikan siaran langsung perasmian Hari Sukan Negara 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 14 Oktober Sabtu 7.10 minit pagi hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Ayuh, bersama kita meriahkan Hari Sukan Negara 2023.
3: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Twitter. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

anda yang terus sedengarkan Opera FM di mana-mana cua anda berada. Menemani anda 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. 2.33 minit petang. Terus bertemankan anda di sini melalui ruangan Mogebang. Menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, untuk jam seterusnya nanti jangan lupa. Seperti biasa, rancangan Lughatul Jannah akan ke udara menemui anda. Jadi sama-sama kita tingkatkan kualiti mutu bacaan Al-Quran kita pada petang ini. Kita akan terus mengaji pada surah Al-Kahfi petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, anda juga boleh terus layan rancangan Lughatul Jannah petang ini secara langsung menerusi Facebook dan juga live di TikTok. Kalau ada sebarang pertanyaan maupun kemusykilan dalam hukum tajwid ke kan, ataupun yang berkenaan, anda boleh terus hantarkan soalan anda di ruangan komen ataupun anda boleh hantarkan menerusi di kiriman WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Petang ini surah Al-Kahfi di muka surat 304 ayat 98 hingga 103. InsyaAllah Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan akan membawakan taranum petang ini, taranum Jiharkah. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, KPRM.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami.
1: Malaysia boleh. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
4: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
1: Setiap Jumaat, pukul

0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lugatul Jannah.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Yuk. Dah pun 3 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi mesti rancangan Lugatul Jannah untuk petang ini. Dan telah pun bersedia dikonti bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz ya?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi petang ni kita nak sambung lagi pengajian kita, Surah Al-Kahfi Ustaz ya?
4: Ya saya.
3: Baik, silakan Ustaz.
4: Terima kasih Rijana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar Pira FM dan juga penonton kita, alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi lagi kesempatan kepada kita pada petang ini untuk sama-sama kita meneruskan perkongsian kita, di mana pada petang ini insya-Allah kita akan baca di muka surat 304 ayat 98 sehingga ayat 103 insya-Allah, dengan maqam ataupun dengan lagu Jiharkah insya-Allah. Pada tuan-tuan, sebelum kita mendengar pembaca kita daripada anak-anak kita dan juga sebelum kita menerima panggil, marilah sama-sama ikut bacaan saya. Tuan-tuan lihat ya, di muka surat 304 ayat 98 lagu Jiharkah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت

0: إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. صدق الله العظيم.
1: Baiklah tuan-tuan sekalian, itu dia bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 98 sehingga ayat 103 dengan lagu Jiharkah. Baiklah tuan-tuan sekalian, sebelum kita panggil, marilah sama-sama kita lihat sedikit daripada hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan daripada ayat yang kita baca ini. Tuan-tuan semua lihat ayat 98. Ayat 98 tu,
0: qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka.
1: Saya nak bincang kalimah dakak itu. Baik tuan sekalian, kalimah dakak itu kita sedia maklum dia adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Di mana bacaan dia kena baca 4, 5 atau 6. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata itu mad arid lisukun. Betul. Dari segi syarat ataupun dari segi rupanya lebih kurang macam mad arid sukun. Tetapi sekarang bertemu dua keadaan. Keadaan mana? Keadaan pertama, tuan-tuan boleh kata dia mad arid sukun sebab kita tengok syarat mad arid sukun tu cukup, iaitu huruf akhir dimatikan sebelumnya ada huruf mad. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa yang sama dia juga mad wajib muttasil. Baik. Dalam keadaan sebegini tuan-tuan sekalian, kita nak pilih yang mana? Apakah kita nak pilih mad arid sukun atau kita nak pilih mad wajib muttasil? Baik. Dari segi susunan ataupun dia panggil maratib, mad ini dia ada martabat-martabat dia. Ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kalau nak dibandingkan mad wajib muttasil dengan mad arid sukun, manakah mad yang paling kuat? Maka jawapannya mad yang paling kuat adalah mad wajib muttasil. Maka di sini walaupun dia menepati syarat mad arid sukun, tapi kita pakaikan dia sebagai mad wajib muttasil. So sebab apa tak boleh pakai mad arid sukun? Kerana nanti ada yang kata boleh baca dua harakat. Sedangkan di sini tak boleh baca dua harakat. Dia kena baca paling kurang 4, 5 atau 6. Paling kurang 4, tak boleh 2. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kalimah yang sama, kalimah dakak itu, kepada mereka yang dah ada memiliki buku Tajwid 101 tu, yang tuan-tuan selalu saya sebut setiap kali ada program ni, tuan-tuan boleh lihat tajuk yang ke-101. Tuan-tuan ada buku kan? Tuan-tuan tengok tajuk yang ke-101, iaitu pada tajuk itu, tuan-tuan ada 5 item atau 5 perkara yang kita bincangkan. Tuan-tuan terus tengok kepada perkara 4. 101 tu tengok kepada perkara 4. Di mana perkara 4 itu, tuan-tuan sekalian, hamzah yang dibaca sukun kerana waqaf, yang didahului oleh huruf mad ataupun huruf lin sebelum dia. Bererti kita berhenti itu pada huruf hamzah dan sebelum hamzah itu ada huruf mad. Maka apa yang perlu kita buat? Kita kena baca dengan an-nabr. An-nabr ni apa dia tuan-tuan? Suara kita tu macam, orang kata apa? Macam kita tinggikan sikit. Kalau kita baca kan, masa kita waqaf tu, ja'alahu dakka. Kita tak boleh baca ja'alahu dakka. Tak begitu. Kita kena ja'alahu dakka. Yang bunyi itu dia panggil an-nabr. Tapi ingatlah, sebelum kita bunyi itu kita kena pastikan panjangnya cukup Sekurang-kurangnya 4, 5 atau 6. Baiklah tuan-tuan, itulah satu daripada perbincangan kita. Banyak lagi lah hukum-hukum lain yang boleh kita keluarkan daripada ayat hari ini. InsyaAllah lepas ini kita akan bersama-sama dengan pendengar ataupun adik kita yang berada di konti. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi.
2: Baik, seketika nanti kita akan beri laluan untuk pendengar memperdengarkan bacaannya, yang mana anda boleh terus hubungi talian di konti 0554585559. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dahulu bacaan dari adik kita yang di konti ni. Alah comelnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, sihat?
3: Sihat.
2: Alhamdulillah. Dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Siapa namanya?
3: Safa Akilah binti Salahuddin.
2: Okey, dah sedia nak baca?
3: Dah.
2: Dah. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

0: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ramai yang tanya muka surat berapa? Muka surat 304 ayat 98 sehingga ayat 103. Ya, 304 muka surat. Baiklah sekalian, terima kasih kepada adik apa tadi? Adik apa, Syifa? Safa?
0: Safa.
1: Safa, adik Safa, masya-Allah. Badan kecil aja tapi suara masya-Allah comel, cantik. Comel loteng suara. Betul lagu Jiharkah, sedap dengar. Baik, Safa lagi sekali ustaz nak minta Safa kita bincang ya. Ayat 101 tu الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Okay, Safa ya. Cuba Safa sebut an zikri sahaja lagi sekali.
0: Zik.
1: An
0: zikri.
1: Betul. Baik. Yang Safa buat tadi, dia bukanlah salah sangat tapi tak begitu cantik sebut huruf kaf tu. Kerana Safa keluarkan suara. Bila kita keluarkan suara, itu dia panggil qalqalah. Kalau kita zik, itu qalqalah. Sedangkan yang ada pada huruf kaf ini dia panggil hamas. Cuba sebut, Safa sebut.
0: Hamas.
1: Safa tahu tak apa dia hamas?
0: Tak.
1: Hamas ini ketika kita menyebut huruf kaf, dia disertai oleh angin. Dia angin saja, jangan sampai keluar suara. Kalau kita baca zik, itu suara. Kalau angin, zik. Nampak tak? Dia angin saja, ringan saja angin. Itu baru betul dia punya sebut hamasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pun Safa ada baca ayat yang sama. Safa nak habiskan sampai sama, tapi Safa nafas tak cukup. Sebabnya mungkinlah Safa kecil lagi, nanti dah besar panjang nafas tu. Kecil lagi kan. Jadi sebenarnya ustaz nak beritahu, kita tak perlu nak tergopoh gapah nak habiskan ayat yang panjang. Kita boleh aja berhenti tempat mana-mana yang kita selesa sebenarnya. Okey, contoh macam tadi ustaz kata berhenti dekat an-zikri. Nak ulang pun tak apa. Ayat tu boleh aja terus wakanu sebenarnya. Makna dia lengkap aja, tapi kalau nak ulang fi ritain pun tak ada masalah. Baik, itu yang pertama, Safa. Yang kedua, Safa baca betul sangat. Ustaz tak tahu nak betulkan apa dah. Itu dah cantik dapat bacaan yang sangat cantik. Cuma kalimah zikri sahaja. Tapi ustaz nak bincang juga satu hukum tajwid lain. Cuba Safa tengok pula ayat 99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Kalimah itu. Cuba Safa semula ulang yamuju fi ba'd berhenti situ. Cuba.
0: Yamuju fi ba'd.
1: Lagi sekali baca betul-betul, baca kuat sikit suara tu.
0: Yamuju fi ba'd.
1: Yamuju fi ba'd. Lagi sekali.
0: Yamuju fi ba'd.
1: Baik. Safa tahu tak huruf dot punya sebutan ni, masa kita sebut huruf dot tu lidah kita macam mana? Safa tahu tak?
0: Tak
1: tahu. Tak apa, ni ustaz nak beritahu nah. Dia begini nah. Bila kita sebut huruf dot, kawasan lidah kita yang berfungsi ataupun yang terlibat dalam nak membunyikan dot ini di tepi lidah. Lidah kita kan ada ada ujung, ada tepi, ada tengah, ada bawah kan. Jadi kita guna huruf dot ni tepi lidah kita. Sama ada kita nak kenakan tepi sebelah kanan ataupun kita nak kenakan tepi sebelah kiri, ataupun kalau dua-dua belah pun boleh sebenarnya. Bererti bila kita sebut huruf dot tu, lidah kita termengembang naik ke geraham atas. Tepi tu, tepi-tepi lidah tu naik ke geraham atas. Dia menekan, tapi tak menekan kuat sangat lah. Tapi dia naik ke situ. Yamuju fi ba'ab. Lidah kita tu macam tertarik ke belakang, dia kembang. Cuba lagi sekali Safa buat. Yamuju.
0: Yamuju fi ba'ab.
1: Okey, terima kasih Safa. Mudah-mudahan Safa menjadi seorang qari'ah. Ha, suara comel, cantik. Lagu Jaharkah pun sedap dengar. Suara pun sedap. Terima kasih Safa.
2: Baik, dah benar 3.21 minit ni petang. Ada yang bertanya ni sebelum kita jawab panggilan Ustaz. Saimah Ismail nak tanya, nak beli buku Ustaz macam mana?
1: Ya, sebenarnya buku ni tentang pergi ya ke mana-mana media sosial, tertulis aja tajwid 101. Tulis tajwid 101, dia akan keluar nanti macam-macam. Ramai yang akan tolong dapatkan buku tu, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Jadi kita terus ke pemanggil pertama petang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
2: Ya, yeah, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, siapa dia talian?
3: Ini Makcik Aniden daripada Buntung.
2: Makcik Aniden, silakan bacaannya.
3: Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Jaharkah Ustaz ya?
1: Ya, saya.
3: Okey, Kak Ni cuba Ustaz ya?
1: Silakan.
3: A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadza rahmatum min rabbii.

ونفخ في السور ونفخ في السور فجمعناهم جمعا.

0: أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
1: Satu lagi.
0: Satu lagi eh. Qul hal yunabbi'ukum bil ahsarin a'mala. Qalaqallahu al-azim.
1: Cuba Kak ni ulang semula huruf kha tu. Bil ahsari.
0: Qul hal yunabbi'ukum bil ahsarin a'mala. Qalaqallahu al-azim.
1: Sadaqallahu al-azim.
0: Nak kau juga jelas eh.
1: Okey, Kak Ani cuba tengok ayat 100.
0: 100.
1: Wa'arabna jahannama yawma idhil lil kafiri. Lam mati pada kalimah lil kafiri tu lam apa? Kak Ani tahu tak?
0: Izham utlaq. Alif lam qamariyah.
1: Ya, betul. Alif lam qamariyah. Betul. Betul. Alif lam qamariyah. Dan bacaannya izham mutlak. Betul.
0: Izham mutlak betul dua-dua
1: ya. Okey, terima kasih Kak ya.
0: Yang anak tanya Ustaz, alif tu alif al-khanjariyah ya Ustaz?
1: Khanjariyah, khanjariyah.
0: Alif khanjariyah.
1: Ejanya khanun, khan,
0: jim,
1: jim, ro.
0: Jim, ro, ya.
1: Ya, ta, ta, ta, ta, sempui.
0: Ya, ta, ta, ma buta.
1: Ya, khanjariyah.
0: Okey,
1: Ustaz DJ. Okey, Ustaz DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajudi Kak Ani daripada Buntung, Ipoh. Yang mana tuan-tuan sekalian, persoalan yang saya bangkitkan dengan dia tadi iaitu pada ayat 100 kalimah lil kafirina. Kalimah lil kafirina itu ada lam mati. Lam yang kedua tu lam mati. Biasa saya tanya bukanlah semua tak dapat jawab, ada yang dapat jawab, tapi kebiasaannya mereka tak jawab. Sebab apa? Dia faham lam, dia tak tahu lam mati itu lam apa. Baik, lam sebenarnya lam mati itu lam qamariyah, lam qamariyah sebenarnya. Cuma pada tulisan itu dihazaf ataupun dibuangkan hamzah wasal. Kenapa dibuang hamzah wasal? Kerana telah didahului sebelum dia oleh huruf lam. Itu cara tulisan. Cara nak tulis. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok ayat seterusnya tadi, ayat 102. Ayat 102 dekat ujung dah. Inna a'tadna jahannama lil kafiri, lagi sekali. Tengok kalimah lil kafiri kan. Lam itu lam yang kedua tu. Lam mati tu dia panggil lam lam qamariyah. Itu nama dia, tapi bacaannya izhar lah. Bacaannya izhar dengan maksud dibaca lam itu dengan jelas sebutan dia. Itu dia panggil lam qamariyah. Lagi sekali saya ulang, kenapa dihazafkan hamzah wasal? Kerana telah didahului sebelum dia oleh huruf huruf lam. Siapa-siapa yang ada buku boleh rujuk nombor 53 atau nombor 54. Di sana saya ada terangkan sebenarnya.
2: Sebelum kita ke pemanggil seterusnya Ustaz, ada yang bertanya ni, betul ke surah Al-Kahfi ni antara yang agak susah untuk menjadi lancar bila dibaca? Katanya lain sikit macam surah Yasin. Dari Kak Liza 3B Sri Manjung.
1: Yalah, betul lah tu. Sebenarnya memang betul lah, sebab ada kalimah-kalimah yang dalam surah Al-Kahfi ni, kalimah-kalimah yang jarang-jarang kita jumpa. Macam Yasin tu, ayat ataupun kalimah-kalimah tu kita selalu jumpa, dan yang bagusnya kita selalu baca. Sebenarnya jadi surah Kahfi ni pun kalau kita selalu baca sebenarnya dia jadi okey je sebenarnya. Cumanya ada betul tu kalimah-kalimah lam ni, kalimah yang orang kata apa, jarang-jarang kita bertemu.
2: Baik, untuk yang baru saja mengikuti rancangan Lorah Tu Jannah petang ini, kita mengaji surah Al-Kahfi ayat 98 hingga 103 di muka surat 304. Untuk pemanggil seterusnya, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
3: Orang Semenulang.
2: Kak, siapa ke namanya? Dah lupa dah saya. Siapa namanya?
3: Terima kasih ya.
2: Ya, baik, silakan baca aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia?
3: Macam jauh
1: begitu. Suara saya jauh? Oh, iyalah kot. Saya dekat sini dengan mic.
3: Okey.
1: Okey, silakan Ainun. Ayat 1 ayat 98 sehingga ayat 103, silakan.
3: Tak cuba ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrojim.
1: Okey. Itu macam nak pergi kena hawan tu.
3: Tak boleh lah.
1: Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا صدق الله العظيم.
1: Betul Ustaz.
2: Betul-betul lagu Jarkah tu betul lah. Okey, cuba Kak Ainon kongsi tajwid sikit pada ayat akhir tu, ayat 103 tu. Qul hal nunabbi'ukum. Tu, mim berjumpa dengan ba.
0: Apa hukum? Ikhfa syafawi.
2: Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni dengung tak?
0: Dengung.
2: Dengung. Dua harkat. Dengung dia tu dengan kita rapatkan bibir ke renggang bibir?
0: Boleh rapat.
2: Boleh juga dua-dua kan? Cumanya kalau kita rapat tu, rapat yang ringan kan?
0: Ya, ya.
2: Okey, terima kasih Kak Ainon atas baca yang baik dan juga jawapan yang tepat. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Sama.
0: Terima kasih Nana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah tuan-tuan sekalian ya. Tentang persoalan yang dibangkitkan tadi ialah pada ayat 103 iaitu mim mati bertemu dengan ba. Di mana mati bertemu dengan ba ni tuan-tuan sekalian, hukum dia dia panggil ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Di mana cara bacanya ialah dengung. Ataupun bagi mereka yang tak ingat nama hukum tu, tengok aja mim tak ada tanda. Kan? Cuba tengok tu. Qul hal nunabbi'ukum, mimnya tak ada tanda. Bila tak ada tanda, dengung lah. Senang je. Kalau mim ada tanda, jangan dengung. Itu contoh. Ataupun itu cara kita nak faham, cara cepat lah. Tapi bila kita nak belajar ilmu tajwid betul-betul, kita tahu di situ namanya ikhfa syafawi. Dalam buku kita boleh tuan-tuan rujuk pada nombor 45. Membincangkan di sana. Tajuk dia pada nombor 45. Di sana saya ada terangkan tuan-tuan sekalian, boleh kita baca dengan sama ada nak rapatkan ataupun nak renggang. Tapi saya mencadangkan kita baca rapat, tapi rapat yang ringan.
3: Baik, dah pun 3:34 minit petang. Kita ke pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello.
4: Salam.
3: Ya, siapa di talian?
4: Saya Puan Halimatul Sa'diah.
3: Puan Halimatul Sa'diah. Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا.
2: Puan-puan Halimah tu baca lagu Bayati tu.
4: Ya.
2: Kita try buat biji harkah ya. Saya tolong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قال هذا رحمة من ربي

0: cuba ulang semula. Jangan bil oh. Kalau bil oh tu huruf hamzahnya salah. Huruf hamzah tu nipis macam ni. Qul hal nunabbi'ukum bil akh bil a bil akh. Ha, cuba ulang.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Okey, terima kasih Puan Halimatun ya. Sadaqallahu al-azim. Puan Halimatun tahu tak huruf kha tu huruf istifal ke huruf isti'la?
1: Isti'la.
0: Huruf isti'la. Okey. Betul, betul. Tapi huruf hamzah sebelum dia tu istifal ke isti'la? Sebelum dia kan ada huruf hamzah tu kan?
1: Ya.
0: Huruf istifal ke isti'la?
1: Istifal.
0: Istifal. Jadi nipihlah kan hamzah tu kha tu tebal kan. Terima kasih Puan Halimatun di atas bacaan dan juga jawapan yang tepat. Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Terima kasih
0: Ustaz. Sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan sekalian ya, itu apa yang saya bincang dengan Puan Halimatun tadi. Satu kalimah pada ayat 103, iaitu tadi dia tersasul, dia baca dengan tebalkan hamzah. Dia baca tadi qul hal nunabbiukum bil akh bil akh. Dia baca apa yang kurang tepat di situ, iaitu huruf hamzah. Huruf hamzah itu huruf yang kena baca nipis sebab dia huruf istifal. Yang tebal hanya huruf kha. Jadi di situ kita kena ambil orang kata apa, berjaga-jaga. Cara kita nak latih dia begini. Bagi mereka-mereka yang kadang-kadang tersasul tu, latih dia begini. Kita berhenti dulu suara kita sampai A supaya kita ingat bunyi A tu macam mana. Qul hal nunabbi'ukum bil a. Maksud saya, kita dah faham bunyi A tu. Lepas tu jangan ubah dah bunyi A tu. Kekalkan bunyi tu. Lepas dah kita bunyi A, baru kita bunyi kha yang tebal pula. Qul hal nunabbi'ukum bil akh. Bil a, bil akh. Macam tu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Itu cara. Bagaimana kita nak jaga apabila huruf-huruf yang berdekatan, ya, terutama huruf-huruf yang jenis tebal dan nipis. Sebab ada dalam syair ulama, dia kata apa? Iyaka antu fakhimal mustafila inkana listi'la bihi muttasila. Dia kata, iyaka antu fakhim. Jaga-jaga nanti kamu tertebal huruf-huruf nipis. Bila tu? Iyaka antu fakhimal mustafila inkana listi'la bihi muttasila. Apabila huruf-huruf isti'la dengan huruf istifa ni duduk dekat-dekat, duduk sebelah menyebelah macam ni tadi lah, bil akh tu kan. Kalau dalam Fatihah kita, saya suka ambil contoh Fatihah ni, orang kita kadang-kadang dia tersasul pada huruf mim, pada maudu. Dia nak tebalkan ghain tu, dia baca ghairil maw. Sedangkan huruf mim nipis, yang tebal ghain saja. Jadi latihan kita macam mana untuk membetulkan sebutan tu, ghairil ma. Kita ingat itulah bunyi ma, baru kita ejah bunyi ghain. Ghairil ma, ghairil ma. Jangan ghairil ma, ma. Tak betul. Itu yang satu. Yang kedua, dekat waladdalin. Di sini juga kadang-kadang kita dengar ada orang baca, dia baca ghairil maghdubi alaihim waladd. Walad. Apa yang salah tu? Huruf lam. Sebab apa salah? Sebab dia tebalkan lam tu, sedangkan yang tebal huruf dad. Jadi latihan kita nipiskan lam itu. Ghairil maghdubi alaihim wala. Jangan ditebalkan lam la. Lepas tu baru kita sebut dot yang tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladda. Waladda. Bukannya walad. Itu benda-benda yang kadang-kadang tersasul orang kita. Okay, terima kasih.
2: Baik, yang ada hadir di live TikTok dan juga muka buku kita petang ini, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Ada yang menyapa adik Safa ni. Ada yang nak dengarkan bacaan adik Safa sekejap lagi ya. Di hujung rancangan nanti adik Safa akan baca sekali lagi. Baik, untuk pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Siapa di talian?
1: Kak Mazina.
0: Kak Mazina. Baik, silakan. Bacaan ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi bolehlah ingat lah bila kau. Tapi kalau baca sendiri, dia tak jadi elok lah macam Ustaz baca.
2: Tak apalah. Saya bunyi je. Silakan.
1: Saya cuba lah.
2: Silakan.

0: يُنَا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ
1: Yang ni pun saya masalah juga Ustaz yang Ustaz cerita tadi. Huruf kho saya lemah, saya tak boleh nak sebut dengan uti kalau oh, saya nak sebut.
2: Tak apa, cuba try tengok. Lagi saya cuba.
0: Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Betul tak saya sebut Ustaz?
2: Dia kurang tebal tu.
0: Saya sendiri rasa
2: Masa kita sebut kho tu, pangkal lidah kita tu macam ternaik sikit. Tapi jangan banyak sangat, sikit je. Okay. Boleh tu, insyaAllah.
0: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sadaqallahul alim. Terima kasih Ustaz ya.
2: Sama-sama.
0: Nak dengar adik tu baca cerita, adik tu baca jerakah. Pandai betul lah.
2: Okay.
0: Terima kasih
2: Ustaz
0: ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tuan-tuan sekalian ya, huruf kha ni. Huruf kha ni tuan sekalian, dia kadang-kadang orang kita ni dia berlebih-lebih. Huruf kha ni berlebih-lebih macam mana? Kalau dia baris hatai, kadang-kadang orang kita sebut kho. Kho itu lebih sebenarnya. Lebih sangat, tebal sangat. Sebab apa? Dia dengan muncung mulutnya dia buat kan. Saya tengok kan, kalau orang nak sebut kho, dia berlampau-lampau. Dia sebut dengan muncung kho, kho. Itu tidak tepat sebenarnya. Ya, dia tidak melampau, dia cukup angkat pangkal lidah aja. Kha. Kha. Macam itu aja, tak perlu sampai kho, tak perlu. Okey, itu kalau dia baris. Kalau dia mati pun sama. Kadang-kadang orang kita ni dia macam ni, dia buat bil akh, bil akhsari. Sampai habis nak keluar kak-kak semua kan. Memanglah guru-guru ni kata kalau kamu nak betul huruf kha ni, kamu kena buat macam keluarkan kak tu. Dia memang keluar kak terus sungguh-sungguh. Tak betul tu. Sikit saja. Bil akh, bil akhsarina. Itu cara sebut huruf kha.
3: Baik, dah pun 3:47 minit petang. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa di talian?
4: Kak Umar kat sini dah lama tak ambil ni. Macam ketak pula.
3: Baik, silakan Kak Umar.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dah lama tak menguji bacaan ni, kesan-kesan tajwid ni dah.
2: Tak apa, Kak Mah dah hebat dah, saya tahu.
4: Tak ada juga Ustaz, saja nak minta pembincangan Ustaz. Sebab yang mengajar dengan Kak Mah tu, ada seorang datin tu, memang dia tak nak tahu apa, dia tak nak keluarkan hukum lah. Sebab dia memang dia kata nak baca untuk sendiri je. Betul kan, mahraj je dah. Cuma yang guru sekolah rendah agama, sekolah agama rakyat tu, dia sebab dia mengajar anak murid tu kan. Kalau Kak Mah ambil dari segi tajwid tu, contohnya syiddah, rohawah dan tawasud, itu aja yang Kak Mah terangkan pada dia, boleh tak Ustaz? Tak payah ambil contohnya ambil yang lain-lain dah, macam itibak, macam tu kat berat kan. Kalau Kak Mah ambil tiga tu aja boleh?
2: Untuk keseluruhan bacaan ke?
4: Untuk keseluruhan bacaan, sebab dia baru nak betulkan bacaan Ustaz. Okay. Walaupun dia seorang guru kan, sebab tak nak bagi dia berat, macam idbak ada nanti apa, benda-benda lain tu lah ada semua kan. Kak Mah jadi Kak Mah antara rohwah dan rohwah, tasud dan syiddah, macam tu lah.
2: Dia macam ni lah sebenarnya. Cara kita nak mengajar ni, dia ada berperingkat. Jadi kita tengok kita punya pelajar tu, dia level mana.
4: Kalau ada level macam tu Ustaz, sebab dia kenal dah tajwid tu, cuma dia nak perbaiki macam tu. Sebab ada aliran suara macam tu kan, kalau rohawah macam tu kan.
2: Jadi maksudnya kita jangan gopoh, kita pelan-pelan kita bagi. Mungkin Kak Mah sebut tu, hari ni kita belajar syiddah, rohawah, tawasud sampai dia faham. Nanti dia faham tu, baru kita ubah kepada sifat lain pula. Betul lah tu cara tu.
4: kena juga bagi yang itubat lah.
2: Setelah dia faham.
4: Tapi lambat Ustaz nak faham.
2: Tak apa. Ha. Lambat benar. Memang orang macam tu. Allah cipta macam tu. Ada orang cepat, ada orang lambat. Itu standard sebenarnya.
4: Satu lagi Ustaz nak tanya tadi. Ada kita. Nanti kalau Kak Mas tak sempat mengaji pun tak apa Ustaz. Yang penting ini je. Contohnya tadi Ustaz cakap wajib mutasfil kan. Wajib mutasfil tu kalau sampai saya kadang saya bagi tahu adalah sahabat, seorang sahabat tu. Dia susah sangat nak sebut wajib tu 4 atau 5. Dia semuanya 2 Ustaz. Jaiz 2, mak wajib 2. Tak macam cakap kalau mak jaiz 2 tak apa. Tapi kalau mak wajib tu kena 4 lah sekurang-kurang. Dia tak boleh tau Ustaz. Macam mana? Agak berdosa ke?
2: Tak berdosa.
4: Okey. Tapi dia segi kelancaran Masya Allah lancar sangat. Okey, Kak Mah nak baca ke?
2: Boleh aja baca sempat lagi. Masa banyak 10 minit lagi masa.
4: Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatum min rabbi. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم

وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا

0: نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Mah, dan baca yang sangat baik. Masya Allah. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Ustaz. Ustaz nak bagi soalan dekat Kak Mah.
1: Sebab kita masa kan saya.
0: Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Katuh ha, tadi Kak Mah daripada Teluk bukan daripada Pekan Datuk waktu tu. Okey.
2: Baik, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Seperti biasalah yang kita janjikan. Ada yang bertanya ni Ustaz, nak dengarkan bacaan Adik Safa ni. Jadi kita nak dengarkan bacaan Adik Safa terlebih dahulu Ustaz ya.
1: Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadza rahmatum mir rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah. Terima kasih. Sifa ke Safa?
0: Safa.
1: Safa. Tengok dalam TikTok tu disebut Sifa. Safa. Baik, terima kasih hari Safa. Baca yang sangat merdu, sangat baik. Ustaz doakan Safa akan menjadi seorang yang terbaiklah dengan Al-Quran, insyaAllah. Amin. Baik. Itulah tuan-tuan sekalian, bacaan daripada adik kita yang kecil lagi, tapi bacaan Masya Allah hebat sekali ya. Kalau besar-besar ni dah pandai baca macam tu, dah besar nanti tak tahulah lebih lagi lah macam apa, lebih hebat lah bacaannya Insya Allah. Cuma tuan-tuan sekalian, tadi kat rumah tadi dia ada bangkitkan sesuatu, kalau tuan-tuan ingat lagi, tentang ada satu sahabat dia yang baca kadang-kadang suka tidak cukup panjang pada mad wajib muttasil, yang mana telah diberi teguran beberapa kali tapi masih lagi orang kata apa, tidak mengambil berat tentang panjang mad wajib muttasil itu. Yang kita belajar hukum tajwid mad wajib muttasil ni sekurang-kurangnya kena baca 4 harakat. Tiba-tiba dia baca 2 je, contoh ya, baca 2. Asal baca Quran je mad wajib muttasil dia baca 2. Memanglah dari segi hukum tajwidnya salah. Salah. Cuma tuan-tuan sekalian kena faham. Ya, dalam tajwid ni dia ada, salah ni ada 2 jenis. Dia panggil al-lahnu jali ataupun lahnul khafi. Lahnu jali ni ada 4, iaitu tukar huruf, tukar baris, tambah atau buang sabdu, tambah atau buang huruf. Ini 4 benda yang ini, kalau sengaja yang tu berdosa, yang tu haram. Kalau sengaja yang 4 ni. Tapi kalau tak cukup panjang, terlebih panjang, tak cukup dengung, yang itu salah juga. Tapi dia panggil salah khafi, salah yang tersembunyi. Salah sebegitu, kalau sengaja ada khilaf ulama di sana. Kalau sengaja ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Namun begitu tak elok. Tetap tak elok. Cuma cubalah. Kak Mah tadi kan dia ajar tu, selalulah dia peringatkan. Kadang-kadang orang ni dia tahu, tapi bila dia baca tu dia ikut sedap mulut. Itu kadang-kadang orang kata apa, perlu diingatkan sentiasa. Semoga dia berhati-hati dalam bacaan dia.
2: Baik, alhamdulillah kita telah pun usai rancangan kita pada petang ini Ustaz ya. Jadi untuk anda juga terima kasih kerana sudi bersama kita pada petang ini, dan terima kasih juga buat Ustaz Haji Razie Kamaru Hailan yang telah pun bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Tak lupa juga buat adik Safa Aqilah binti Solahuddin dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh dari kelas 2 Lut. Alhamdulillah, terima kasih buat anda juga yang bersama dari awal rancangan sehingga ke hujungnya. InsyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan kembali pada minggu hadapan. Dan sebelum Nana mengakhiri rancangan Lughatul Jannah pada petang ini, suka Nana nak kongsikan yang mana maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4:19 petang. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk remaja.
3: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersama dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insyaAllah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. MasyaAllah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufrun, barang siapa yang ridha dengan kekufuran sungguhnya dia kafir, barang siapa yang ridha dengan maksiat dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan, kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Dan tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jalan.

0: koma je.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yong. Menghampiri 4.50 minit petang ketika ini. Terima kasih banyak-banyak Mani yang sudi bertemankan Perak FM dari awal siaran 6 pagi sehingga kini. Dan diharapkan terus setia bersama sehingga ke hujung siaran 12.30 malam. Bertemankan anda di sini, mesti ruangan Mo Gebang menemani anda sehingga jam 7 malam, ya. Jadi untuk anda yang sedang memandu ketika ini, diharapkan nak pandu kenderaan anda berhati-hati dan Nana doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Kalau lihat menerusi info trafik yang dikongsikan melalui laman X Plus Trafik, terdapat beberapa kawasan yang agak sesak ketika ini. Jadi diharapkan anda bersabarlah, ya, ketika dalam pemanduan mana yang tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Jadi sambil itu, dalam kenderaan jangan lupa terus dengarkan Perak FM sentiasa menemani anda. Dan nak kongsikan di sini yang mana trafik sesak arah selatan dari Sungai ke Slim River. Jadi jagalah jarak kenderaan anda. Juga di mana lagi yang sesak ini? Trafik sesak arah utara dari Terowong ke RNR Sungai Perak. Jadi pandu cermat, insyaAllah jiwa selamat. Sebentar nanti jam 5 petang, sama-sama kita ikuti berita dalam dan luar negara menerusi berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Terus kekal bersama Perak FM seketika nanti. Aiman Sidik dan Alin Sidik dengan lagu Cinta Sejati menghiburkan anda. Terus kekal bersama Perak FM. Tuk koma je.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat, koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini 25 hari bulan September dalam tahun 2014, Majlis Pelancaran Proton Iris disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Pengerusi Perusahaan Automobil Nasional Senyap Berhad Proton di Proton City, Tanjung Malim. Proton Iris adalah model kompak pertama dalam segmen B yang dihasilkan oleh Proton. Ia dilengkapi dengan enjin VVT 4 silinder dengan kapasiti 1.3 liter yang berupaya menghasilkan 94 kuasa kuda HP dan kilasan 120 Newton meter NM. Bagi model yang didatangkan dengan enjin 1.6 liter, ia mampu menjana 107 HP dan 150 Nm. Proton Iris ditawarkan dengan 7 pilihan warna, iaitu Fire Red, Atlantic Blue, Genetic Silver, Proton White, Tranquility Blacks, Citrus Green dan Silver. Model ini mengambil 4 tahun untuk dibangunkan dengan kos sekitar RM500 juta. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: lagunya Budi membawa kita kecam 5.25 minit petang. Selamat petang, Yop Yong. Di mana-mana cua anda berada. Nana harapkan semuanya berada dalam keadaan baik. Dan apa cua yang anda lakukan, semuanya berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Kita terus teman berteman sehingga jam 7 malam melalui ruangan Mogebang hari ini. Dan kalau ditengok di Ipoh ni, cuaca agak mendung sikit kan. Baru lepas hujan, bagaimana pula cuaca di tempat anda? Nana nak kongsikan sikit info cuaca lah ya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana amaran ribut petir dikeluarkan melibatkan negeri Perak di daerah Larut Matang, Kerian, Perak Tengah, Hilir Perak, Bahagian Datuk, Kuala Kangsar, Mualim, Batang Padang, Kampar, Kinta dan Manjung. Amaran sehingga jam 8 malam ini. Baik, untuk yang sedang memandu, kalau kata memandu dalam keadaan hujan, cuaca hujan, diharapkan anda pandu berhati-hati kerana jalan raya basah dan licin, pastinya memerlukan kita lebih ataupun ekstra berhati-hati. Jadi kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak kenderaan, jadi jangan lupa juga untuk nyalakan lampu dan pastikan fokus penuh ketika memandu. Keselamatan diri dan berguna jalan raya lain adalah keutamaan kita bersama. Biar lambat, asalkan selamat sampai ke destinasi. Sambil tu, bertemankan Perak FM di sini, petang-petang begini, anda suka lagu apa? Kalau kata suka lagu tempatan, ada antarabangsa, ada lagu lama pun ada, baru apatah lagi kan? Jadi terus kekal bersama kami, pastinya yang terbaik untuk koma aja. Sebentar nanti ada Haziq Rosby, Zuraida juga Azlin bersamamu hanya di Perak FM, tak koma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, PTRI.

0: dimensi rock jiwang.
1: Ya dekat, tapi jauh.
2: Tanya padamu. Terbuka hatiku.
3: Dimensi rock jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
2: Nak layar pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia, bersama.

0: Hiburan berinformasi di Pera FM semestinya untuk koma aja. Baik, saudara, 100 pelajar terintan terima bimbingan program anak angkat Menteri KPKT di mana seramai 100 pelajar terpilih di Parlimen Teluk Intan menerima bimbingan menerusi program anak angkat Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT 2026. Menteri KPKT Ngah Komeng berkata pendekatan itu penting bagi memastikan kekangan latar belakang keluarga tidak menjadi penghalang kepada kemajuan pendidikan pelajar. Dan program anak angkat Menteri KPKT 2026 merupakan salah satu daripada tiga komponen utama program Nekat Kecemerlangan Madani at Teluk Intan yang turut merangkumi Karnival Santuni Madani dan program Kecemerlangan Akademik. Jadi untuk tahu berita terkini di Perak, jangan lupa follow Facebook dan thread Berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak.
1: Eh, Mak, sejuk no ayahnya.
2: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: RFM, hiburan berinformasi.

Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: ni ke perasan tak Mr. Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau Ropi tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, Ropi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.
5: Taipei, Bandar Warisan 104.1 MHz.

0: Kita sediakan Perak FM di mana-mana juga anda berada. Mungkin juga ada yang sedang memandu ketika ini pulang dari tempat bertugas menuju ke rumah. Semoga selamat tibalah ya ke rumah nanti. InsyaAllah di rumah nanti boleh dapatkan istirahat yang secukupnya sambil melayan keluarga. 6.10 minit petang. Dan untuk anda yang dalam pemanduan juga ketika ini, dimaklumkan ya di mana terdapatnya kemalangan di kilometer 2359 arah utara dari Kuala Kangsa ke Cangkat Jering, lorong kanan terhalang trafik sesak. Jadi bersabar dan pandu kenderaan anda berhati-hati. Dalam jam ini 6.30 minit petang nanti kita akan ikuti rancangan Tausiah dan menghiburkan anda juga seketika nanti. Kumpulan Gigi dengan lagunya Nakal, juga ada lagu duet dari Hafiz dan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Muara Hati di Perak FM, tu koma je.
1: Selamat memandu.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat.
2: Bila
1: ni,
2: kita tengok kes-kes jenayah ya? Kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat, koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Masya Mila dengan lagunya Tangisan Seorang Pendosa membawa kita ke jam 6.28 minit petang ketika ini. Baik saudara, Kementerian Komunikasi melalui Radio Televisyen Malaysia RTM akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Berdasarkan hantaran Facebook FIFA ASEAN Cup 2026, RTM disenaraikan sebagai penyiar rasmi bagi kejohanan itu di Malaysia. Piala ASEAN FIFA 2026 yang julung kali diadakan akan berlangsung dari 24 September hingga 5 Oktober dengan penyertaan 14 pasukan terdiri daripada semua 11 negara ASEAN serta 3 pasukan jemputan iaitu Bangladesh, Pakistan dan Hong Kong. Dan kejohanan itu dibahagikan kepada 2 division dengan Malaysia berada dalam kumpulan A, Division 1 bersama Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Dan akan anda telah pun muat turun aplikasi RTM Click, macam-macam ada di sana dan juga anda boleh terus dengarkan Perak FM kalau anda nak ke mana-mana sajalah. Bukan terhad dalam negeri Perak saja, tapi kalau nak keluar negeri Perak mahupun keluar negara, masih lagi boleh bertemankan Perak FM. Terima kasih buat teman pendengar yang setia mengikuti siaran Perak FM, Kak Ita Chot, Abang Sam, Kak Aziz Rozia, juga ada Pakcik Yop Manan dari Sekinchan. Selamat berbahagia juga untuk anda semua pendengar Perak FM. Untuk seketika nanti, siaran Perak FM akan diteruskan dengan ruangan Arte Koma malam ini, 7 malam hingga 12 malam. Tugasan anda mana-mana anda juga berada di penghujungnya, insyaAllah ada rezeki esok kita bersua lagi berusi ruangan yang sama, Moh Gebang, dari jam 2 petang hingga 7 malam. Salam hormat, jaga diri semua, kita ikuti rancangan Tausiah.
1: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 2 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia serba berdosa. Kan? Tidak tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat, tapi setengah orang tuan-tuan, setengah orang lah bukan kita lah. Makin tak semayang, makin kaya dia. Makin tak semayang, makin kaya. Makin rasuah, makin seronok dia. Makin buat maksiat, tak nampak pun apa kurangnya. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak tentu hala juga. Mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung. Pengumpat tu kerja tu, kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Tentu sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa, tapi tu tak perasan lah. Air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah. Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. Nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka tuan-tuan sekalian. Tak rasa berindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi qiyamul lail tuan-tuan sekalian. Alah sunat. Setengah macam setengah orang dia qiyamul lail kalau diprogramkan. Oh, sebab ada program kita pergi qiyamul lail. 10 hari terakhir Ramadan penuh masjid, penuh surau sebab diprogramkan. 360 hari yang lain berapa kali kita qiyamul lail? Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ini saya bercakap depan ni kamera ni untuk diri saya cakap. Tuan-tuan bukan nak jadi champion terbaik, tidak. Tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah amal, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita rasa down kan, kita rasa down, kita rasa masa malas, aku baca Quran malas sebagainya. Sebelum tambah amal, cek balik hati. Barangkali ada benda-benda yang tak kena, tuan-tuan. Ibadah sunat kita okey, okey dah. Tapi tengok hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan jiran. Yang penting sekali, tuan-tuan, hubungan kita dengan umat Islam. Apa maksud hubungan kita dengan umat Islam? Satu hari mesti fikir tentang kesusahan umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan baca buku-buku pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin tatkala dipenjarakan di Mesir. Hatta almarhum Dr. Yusuf Qardawi, almarhum meninggallah. Ketika dia jadi pimpinan Ikhwan Muslimin, disumpat dalam penjara. Satu hari dia sakit perut, cirit-birit. Penjara di Mesir, tuan-tuan sekalian, siapa tuan pernah pergi Mesir, dia tahulah. Dalam sel tu ada tempat makan, bekas makanan yang selalu di makanan itu, tuan-tuan sekalian, itulah tempat nak buah makanan. Satu sel masuk, bukan kadang-kadang bukan seorang, dua tiga orang masuk. Dr. Yusuf Qardawi, tuan-tuan sekalian, dia satu hari, satu malam dalam penjara, dia rasa dia cirit. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Ahli penjara lain, dia tahu syekh ini seorang syekh, ada penghormatan. Tuan-tuan, ketika cirit, mereka tadah pakai kosong, bekas makan daripada tadah cirit itu. Sebelum dibawa keluar untuk dicuci. Kalau cirit di situ nanti lagi teruk. Dan diceritakan kemanisan-kemanisan qiyamul lail dalam sel, dalam penjara. Beza, tuan-tuan sekalian, baca ayat yang kita berada dalam situasi itu dengan baca ayat yang kita di luar situasi itu. Alhamdulillah, Allah izinkan saya pergi Baitul Maqdis sebelum perang, sebelum perang, pada ketika sambutan Isra Mi'raj. Cukup rasa, kata orang putih, feel tu. Terasa betul ketika kita gambarkan cerita Isra Mi'raj, buruk diikat di mana dan sebagainya, kita berada di tempat itu. Subhanallah. Jadi ketika ayat-ayat dibaca untuk melawan kekejaman Fir'aun, dan baik Quran banyak, ketika dibaca dalam penjara, rasa manis itu berbeza, tuan-tuan sekalian. Sebab dilingkari dengan suasana itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sekira-kira kita rasa jauh daripada Allah, sebelum nak tambah amal yang lain, kita kena tengok balik hati kita. Baik. Justru kita balik pada kitab kita ini, justru itu taubatlah yang menyingkap semula tabir yang menutup hati. Kan hati kita tertutup sebab maksiat tadi ni. Jadi taubat ni dibuka balik. Hati kita yang ditutupi dengan maksiat, sebab bila tutup dengan maksiat, tak mari lazat. Tak mari lazat. Sebab itu mereka yang rasa lazat solat, dia tak akan komplain imam dia baca panjang mana pun, sebab dia merasai dia bawa tadi Al-Sahib Al-Fadilah Tuan Guru tadi mengimam kita, Alhamdulillah, terima kasih, dia bawa tentang cerita nur cahaya. Masya Allah, seronok tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita hilang lazat, awallah lambat sangat imam ni. Kita faham imam juga dinasihatkan oleh Nabi supaya bersederhana. Sederhana kita di tempat kita Nusantara Melayu ni, sepanjang-panjang imam baca ayat, sederhanalah tu. Cuma masyarakat kata kalau sederhana itu baca ina atau ina itu baru sederhana. Panjang sikit itu sederhana lah tu.

malas sembahyang sunat tapi dia rajin sedekah. Dia rajin sedekah. Dia tak kikir, tak bakhil tentang duit. Jadi sembahyang sunat jangan tinggal, kita lebihkan tentang sedekah tu. Mana yang kita mampu, mana kita suka, kita boleh lebihkan di situ. Kan sahabat Nabi ada sebut, mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur, kan? Ya Rasulullah, orang kaya-kaya meninggal, dia bawa sekali dengan harta. Sedangkan kami ni yang tak berharta ni, tak dapat dia, mereka rasa cemburu dengan orang kaya mati, bawa bawa pahala lebih daripada mereka. Sebab apa? Hum yusalluna kama nusalli, hum yasumuna kama nasumu, hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka itu solat macam kami solat, mereka itu puasa macam kami puasa, tapi lebihnya mereka ialah mereka bersedekah dengan harta mereka yang kami tak ada. Dia minta macam mana Rasulullah nak bagi sama ni, nak bagi sama. Kan Rasulullah ajarkan kan, solat bacakan tasbih, tahmid, takbir, baik beramal, beramal, beramal, pecah rahsia, sama juga. Akhirnya Nabi kata, ya itulah rezeki kepada ni'malu, ni'mamalu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik apabila dikuasai oleh orang yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, mana yang kita boleh lebih daripada orang lain, terus jalan. Barangkali boleh tampung yang kurang-kurang tu, dengan syarat yang fardu jangan tinggal. Yang fardu jangan tinggal. Dan satu lagi, kita kena susun prioriti aulawiyat tu. Tuan-tuan banyak duit contohnya. Tuan-tuan banyak duit, dah pergi umrah dah 34 kali. Pergi umrah tetap tahun. Umrah sunat. Jangan pergi lagi lah dalam tempoh setiap tahun, tetap. Jangan pergi. 5 tahun sekali boleh pergi. Dalam tempoh 4 tahun itu, bantu orang-orang yang susah. Ini disebut dalam fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan, Profesor Dr. Soqortawi. Dia kata, hartawan-hartawan Kuwait. Orang Kuwait kan kaya. Hartawan-hartawan Kuwait, amal yang kita nampak amal kebajikan, tiap-tiap tahun dia akan menaja berapa orang susah-susah dihantar buat umrah sunat. Bukan umrah wajib, umrah sunat. Orang kampung dia ke apa ke umrah. Banyak duit di situ. Tetapi tak kala pungutan dana untuk lawan kristianisasi di Indonesia. Kristianisasi ketika itu sangat kuat, perlu dana yang besar. Maka bila diunjukkan peti derma, mereka tak apa nak minat masuk serta untuk bantu para pendakwah lawan kristianisasi di Indonesia. Tapi mereka lebih suka guna duit untuk menaja orang pergi umrah. Dua-dua dapat pahala tu. Bukan tak dapat pahala langsung, tapi dari sudut aulawiyat, prioriti. Nah itu tuan-tuan, kalau ada masa bolehlah baca buku, bedah buku ke Fiqh Keutamaan. Sungguh bagus tuan-tuan sekalian. Dia juga bagi satu pandangan, dia kata hadiah yang banyak beribu-ribu disediakan kepada orang yang sedang baca Quran, musabaqah tilawatil Quran, tetapi tak ada pula hadiah bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan wakil realiti yang berlaku. Quran bagaimana boleh menyelesaikan masalah semasa. Sepatutnya ada satu dana besar untuk para mufasir kita, ahli tafsir kita, boleh buktikan kepada masyarakat moden hari ini Quran tetap relevan bila-bila masa, termasuk mampu menyelesaikan masalah hari ini punya. Tak ada. Bahkan kadang-kadang itu sangat relevan lah, dia kata duit berbilion-bilion dolar hak milik umat Islam, negara-negara Islam yang besar, bukan untuk dana pendidikan, dana mencerdikkan umat, tetapi dana itu digunakan

0: untuk menaja pasukan bola sepak. Ronaldo boleh kerja di Arab Saudi dengan gajinya, ya Allah, Ronaldo. Sedangkan berapa ribu kilometer di sana, anak-anak Gaza, kepala mereka disepak-sepak seperti main bola oleh tentera Zionis. Berbilion habis di sana, di sana kelaparan. Gagal menyusun prioriti. Itu yang berlaku kepada umat. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi sama-samalah kita bertaubat, menyingkap semula tabir yang menutup hati. Sama-sama kita menyucikan jiwa dari kekotoran dosa dan pengkhianatan. Itu sebab pertama kepentingan taubat, untuk buka penutup hati itu. Biar kembali rasa nikmat manis beribadah. Nah, yang kedua, agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Tak apalah, saya ulang banyak kali lah tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari itu, bagi saya sangat memberi kesan dalam diri saya lah. Rubbama fatahalaka abwaabat ta'ah wa ma fatahalaka abwaabal qabul wa rubbama qada 'alaika bidhanbi wa kana dhalika sababan lil qabul. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buka kepada kita pintu-pintu ketaatan, namun Allah belum lagi buka pintu penerimaan, pintu makbul. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita doa kepada Allah agar Allah terima semua ibadat kita. Sebab itu kita baca, Rabbana taqabbal minna salatana tamma. Ya Allah, apalah kiranya Engkau terima solat kami keseluruhannya. Barangkali solat kita agak berkualiti hujung-hujung ni, tuan-tuan sekalian. Sebab kita dah mula belajar, tahu setiap makna yang kita ungkap. Kita dah alhamdulillah Allah buka ruang kepada kita belajar, tahu sikit rukun syarat. Dulu-dulu tuan-tuan sekalian, malu nak sebut kualiti solat kita. Namun begitu kita beriman, kasih sayang Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaannya. Doa sebagai senjata untuk kita mohon, Rabbana taqabbal minna salatana tamma. Itu tak kira lagi bagaimana penjagaan hadas kita, pakaian kita, macam-macam tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita masih cuai dulu-dululah, agar Allah terimalah ibadat itu seadanya tuan-tuan sekalian. Ibadah yang makbul. Tuan-tuan, untuk ibadah kita diterima, kita kena selesaikan dulu hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali berikan satu tamsilan, sesungguhnya orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dalam tu tuan-tuan sekalian, saya tak payah huraikan panjanglah, tuan-tuan pun dah rasa dah faham kan ni. Orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Orang berhutang dengan kita 1,000, ini kita selalu jumpa dalam masyarakat. Orang nak berhutang dengan kita, dicari kita walaupun tengah malam, telefon kita tak angkat 6 kali pun, telefon kerja ke 7 kali ke 8, di WhatsAppnya kita 10 kali tak jawab pun, ke 11 ke 12, akhirnya dapatlah kita pengisian bagi. Tak kalah nak dapat balik lah tuan-tuan sekalian, masya Allah, nak dapat balik macam kita mengemis. Jadi yang Ghazali kata rahimahullah, orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dia hutang pada kita 1,000, tiba-tiba dia bagi hadiah ke kita 100. Hadiah ni ustaz, hadiah lagu mana yang 1,000 tu? mana? Tuan-tuan sekalian, dia tidak akan anggap sebagai hadiah. Dia nak yang 1,000 tu duit kita. Dia bayar sepatutnya. Jadi gitulah, demikian juga perumpamaannya, taubat dan meminta keampunan. Taubat dan memohon ampun, keampunan sebab keterlanjuran adalah proses yang paling penting untuk perdamaian. Kalau sama manusia lah, perdamaian. Nak kata berdamai dengan Allah, barangkali boleh jugalah berdamai dengan Allah Ta'ala. Sebab dosa riba, Allah istihar perang. Fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Sebab itu dalam ayat riba itu diminta kita tinggalkan riba, ambil modal, tapi untung riba tak boleh pakai. Itu syarat berdamai dengan Allah Ta'ala kalau istihar perang lah. Macam Amerika konon berdamai dengan Iran. 14 perkara saya baca tidak menyentuh soal Al-Aqsa pun, tidak menyentuh soal Palestin pun sebagai syarat-syarat. Saya tunggu juga ada slip mana-mana yang melibatkan Palestin. Selat Hormuz dibuka dengan syarat Al-Aqsa sekian-sekian-sekian. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Tak ada. Jadi saya fikir-fikir di mana sebenarnya kesudahan perang Iran-Amerika itu. Tidak terkait pun dengan mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah mengharamkan riba, Allah mengisytiharkan perang. Cara berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah berhentikan riba, ambil modal, yang untung jangan kita pakai, baru berdamai. Begitu juga dengan keterlanjuran kita sebelum-sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Cara nak, kalau sesuailah perkataan berdamai dengan Allah Ta'ala itu, sebelum Allah terima, kita bayar hutang dulu. Tuan-tuan jangan terkesanlah pandangan-pandangan golongan Wahabi contohnya, oh buat solat tak wajib khatam. Solat tak wajib khatam, solat yang ketinggalan itu tak payah, tak wajib khatam. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis disebut man nasiya an salatin, man nama au nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha au kama mara. Barang siapa yang tertidur dan terlupa sehingga dia tak solat, falyusalliha, hendaklah ia solat ketika dia teringat semula. Tuan-tuan, lupa dengan tidur itu di luar kuasa kita. Kita tak ada pilihan. Kita tertidur, kita terlupa. Itu di luar daripada pilihan kita. Itu pun wajib kita solat kerana kita lupa. Ya, tak ada kita ingat balik. Ini kan pula sengaja tinggal solat. Qiyas aulanya, kalau sesuatu yang terlupa, tertidur di luar bidang kuasa kita pun kena solat, apatah lagi sengaja meninggalkan solat. Nah, tuan-tuan sekalian. Baik, dulu-dulu kita barangkali ini kita kena khatam balik dan sebagainya sebelum, sebagai syarat lah untuk penerimaan ibadat-ibadat kita. Wallahu ta'ala alam alam, saya rasa setakat itu dululah. Maksiatun awrathat dhullan wantisaran khairun minal minat ta'ah awrathat izzan wastikbara. Maksiat yang kita buat mewariskan kepada kita rasa hina dan rasa pecah hati kita, rasa bersalah, jauh lebih baik daripada satu ketaatan yang mewariskan kita rasa lebih mulia dan lebih besar daripada orang lain. Itu juga petikan daripada kata-kata Ibnu Athaillah Sakandari. Tuan-tuan, bulan depan insya-Allah mudah rezeki panjang umur, kita sambung, barulah kita masuk makna taubat insya-Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggores rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon diperbetulkan kalau ada yang salah dan kurang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik hidayah kita.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 2 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan 6.30 petang di Perak.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM. Malam ini bertemankan saya Ros dalam segmen Arta Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan baik-baik hendaknya, sihat, sejahtera insyaAllah. Dan juga untuk makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.12 minit malam nanti. Terus kekal bersama dengan Vera FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 100 hingga 105.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.

Un, katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Faham?

Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

Amin. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran
2: Jakir. Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Ikuti Taran FM melalui Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak Utara 104.1 MHz. Kinta, Manjung Lembah Perak FM 95.6 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cameron Highland 94.7 MHz. Lenggong 94.2 MHz. Di mana saja Perak FM.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM. Ketika ini bertemankan Cyrus dalam segmen Atau Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Yang kepada koma semua, mungkin tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati. Ingat jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan juga mungkin ada juga yang tengah bekerja lagi ketika ini, selamat bekerja. Semoga terus dipermudahkan urusan kita dari sehari ke sehari sehinggalah ke malam nanti, insyaAllah. Dan juga kepada kamu semua, sambil-sambil kita berhibur ni, saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk malam ini di Perak bagi daerah Larut Matang, Kerian, Perak Tengah, Hilir Perak, Bagan Datuk, Kuala Kangsar, daerah Mualim, Batang Padang, Kampar, Kinta dan juga Manjung. Pastikan kamu sentiasa berjaga-jaga dan peka dengan keadaan cuaca di tempat kamu, sebab di mana amaran ribut petir dan hujan lebat telah dikeluarkan untuk malam ini. Jadi pastikan koma sentiasa berjaga-jaga, terutamanya yang tengah memandu tu ataupun mungkin ada sebarang urusan malam ni. Kalau nak tahu macam mana keadaan cuaca tu, boleh ikuti kami di media sosial Perak FM ataupun boleh download ataupun muat turun aplikasi cuaca untuk tahu perkembangan cuaca terkini di kawasan koma untuk memudahkan urusan. Mungkin ada perkara-perkara yang nak dilakukan, boleh tahulah laporan ataupun perkembangan terkini cuaca. Jadi kepada koma semua, pastikan sentiasa berhati-hati. Dan juga sambil-sambil tu, kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 010-2007-055. Macam biasa, jam 8 malam nanti kita ada seleksi. Jadi korang boleh hantarkan permintaan lagu dan ucapannya di nombor WhatsApp Perak FM. Ingat, kita nak bagi tahu banyak kali ni untuk permintaan lagu. Lagu-lagu yang diminta hendaklah ke tahun 90-an ke atas sehingga kini. 90-an ke atas ataupun sehingga kini. Jadi kalau ada permintaan lagu, boleh hantarkan sekali dengan ucapan koma, nanti kita akan bacakan. Dan juga kepada anda semua, terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Help You semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Kepada semua pengguna-pengguna Facebook Perak FM.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak, kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufr, barang siapa yang redha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang redha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan, kita tegur kan. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan kan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Men tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaya.

0: Saksikan siaran langsung prasmi.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Perak FM untuk kamu.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 450 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 450 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan perizinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bak ni. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bilang, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni puluh ribu, orang kerja ni ratus ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Kornya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kan tuan saya habang kan kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan tapak tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion. Selain penghapusan sekatan mitad, sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika, Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas, Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua beregu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara beregu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Harapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM, betul koma aja.

menghormati perasaan orang walaupun mungkin tidak penting bagi kita tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya Siti Nurhaliza untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

apa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada

tingkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling. Hormati orang sekeliling.

boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Este terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: terus ke Counter FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, sampai di sini tugasan saya untuk temani koma pada malam ini. Teruskan kesetiaan koma bersama dengan Pera FM jam 12 malam nanti. Kita akan sambung siaga ke National FM. Jadi terus kekal di Pera FM. Assalamualaikum, selamat malam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, Ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir.
1: Rabbana FM, sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan. Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan, Mira cuba naikkan sikit lah kan, sebab rasa macam lagu tu lagu yang Mira agak suka jugalah kan. Jadi kalau lagu biasa pula dengar dia elok, tapi bila lagu kegemaran pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar,

Yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apapun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Ada katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth, hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi, on terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcha, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan risau. Pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Apiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagres tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan, ya. Jangan, ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak, ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, Nasional FM, Sentiasa di Hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Buru Hantu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，安德格里巴蒂桑巴巴蒂尔伊德帕图拉奈尔.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah, dia hantar good night and good bless, God bless. Okay. Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga Niki PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariza Fril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Reksa. Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
3: Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang eh?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ha, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini, kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama, kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi, Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni, kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-671-106-9877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okay, kita ada di TikTok ni sekarang. Apa kita tengah membuahkan, macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan,

Itu dia gadis semasa daripada Yuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Yeah. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. UPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon. Selamat bertugas DJ Mira terbaik. Layan Kuching Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers. Matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best. Selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu. DJ Mira, thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam. Sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu. Sabtu hari Minggu, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ, dah sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak, sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, syapang kepada Bos Yen. Happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Ainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okey, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir. Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.2 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau presen yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surah 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi. Bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan. Kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa sahaja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa sahaja, ketika itu berlakunya pengabdian itu tersekitar. Maksudnya, mengenai kita turut apa sahaja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan. Dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa a'ma. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi, ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta, supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta itu, terus sekalian kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia kerana apa, cari harta. Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta, dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tuan-tuan, kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atau Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati tu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia, sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni, 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia, ya. Dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa, dah sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya, ya. Kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian, nah, dia disebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, dia diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awal sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dan. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahwasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khaufi wal ju', daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya, dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsiban nasu an yaqulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya. Yeah.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab yang kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat rapat dengan Allah.

0: SWT, kan? Pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi, tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan? Sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam, kan? Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi, tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, kita tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia, sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Super FM, itu ku aja.
1: Terima kasih.
2: Dengan di ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai, saya

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Selamat pagi, selamat salam gegar pagi di hari Sabtu hari ini. Sudah pun 26 September 2026, 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Menerusi ruangan gegar pagi 6 pagi hingga 10 pagi final di sini temani anda. Diharapkan pagi Sabtu koma dipermudahkan segala urusan koma yang baik-baik sahaja tentunya. Hari yang dinanti-nantikan setiap minggu, Sabtu, Ahad. Memang hari-hari yang rasa bila nak Sabtu, bila nak Ahad. Sebab apa? Sebab cuti kan. Rehat di hujung minggu. Itu buat anda yang bercuti lah. Buat anda yang bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlipat kali ganda untuk kita semua. Dan insyaAllah kita laksanakan tugasan kita dengan sehabis baik. Okey, pagi-pagi macam ni. Macam biasalah kan, dah selesai solat subuh semua. Ada yang dah ada, dah sampai pun di kedai-kedai di kawasan rumah tu kan, di warung-warung di kawasan rumah koma lepas balik masjid tadi kan, nak minum kopi, nak bersarapan. Selamat bersarapan. Okey, ada yang yoyong kat rumah pun tengah sibuk lah nak sediakan sarapan pagi ketika ini. Ada mikir nak masak apa, nak

0: Cok Ali orang Parit, selamat pagi. Mulai kata bismillah, berdoa moga sihat dan dimurahkan rezeki selalu. Amin amin. Kita doa yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik pun kita akan dapatkan. Mahramah pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah lindungi dan berikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Okey, nanti pun nak baca lagi lah antara komen-komen pada pagi ini. Nanti pukul 8 nanti kita sembang-sembang lah sikit sajalah kan. Tak adalah kita nak stres-stres, sembang santai sahaja. Okey, jadi terus layan Perak FM. Tentunya untuk koma aja, dan jangan lupa titipkan senyuman paling indah untuk insan-insan yang tersayang. No stress pagi-pagi ni, terus layan Perak FM. Untuk koma aja.
1: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah

perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: junto com Mand.
1: Selamat pagi, terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja. Gegar pagi hari ini bertembangkan Fina sampailah jam 10 pagi nanti. Okey, dan juga sekarang ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda
2: cuaca ekstrim.
1: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Muniah Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batuan, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 26 September 2026. Untuk makluman, setakat jam ini, Met Malaysia tidak melakukan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan mendung di kawasan pantai. Pada sebelah petang pula, hujan berterbuk petir di beberapa tempat dijangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak. Pada sebelah malam, cuaca dijangkakan kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesuara rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Cuaca Ekstrim.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersama.
1: Dengar lagu, bukalah radio.
2: Kuatkan radio, kuatkan radio.
3: Perak FM, hiburan berinformasi.
4: Baik, anda yang berada di Perak Tengah 95.6 berkongsi frekuensi dengan anda yang berada di Ipoh 95.6 dan juga rakan-rakan kita yang lain di utara 104.1 di Gerik juga. Apa-apa pun, terima kasih pagi-pagi terus kekal bersama kami di Perak FM. Dan juga sekarang ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda
5: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, penolong kanan muasa bomba Halid bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 25 September 2026 adalah sebanyak 27 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran ada sebanyak 9 kes dan bagi kes kebakaran ada seperti berikut. 5 panggilan berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Nissan Sylphy di alamat hadapan kedai runcit Rizki Afran Batu 10 Lekeh Setiawan Perak. Musnah terbakar 60% dan tidak melibatkan mangsa. Kebakaran telah dipadamkan oleh orang awam dengan menggunakan 2 unit alat pemadam api jenis tubu kering sebelum pihak bomba tiba di tempat kejadian. Tindakan operasi adalah ketua operasi melaksanakan sezap dan mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemantauan bagi memastikan kebakaran padam sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 1 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 17 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kebahayaan kebakaran dan sesepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya. Tolong kanan penguasa bomba, Halid bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan.

Baik, terus setiap sama kami di Pera FM, tentunya untuk kau maja Azlan and Datuk Rata, jangan kianati aku. Itulah yang paling pedih sekali kan, kalau dikianati oleh sesiapa sahaja kan. Jadilah orang yang kata bertimbang rasa, yang boleh menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Okey, baik, terima kasih lagi rakan-rakan kita yang ada yang setia bersama dengan kita. Kak Nur Aminah Mahmat Sari dari Taman Temara Ipoh, selamat berkata. Terima kasih Pera FM untuk komaja pagi ni nak kemas laman rumah, tambah pokok-pokok bunga baru. Jadi nampak ceria je bunga tu bila ada pokok-pokok bunga kan. Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Yang sedang memandu buah tati dalam pemanduannya. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Jom layan Pera FM. Semoga pendengar-pendengar setia Pera FM dan sahabat-sahabat grup CJ Jiran Tangga semoga terhibur hendaknya. Terima kasih banyak-banyak Kak Nur Aminah kita kan. Tapi betul lah, pagi-pagi ni kan, orang yang dah biasa melihat kehidupan hijauan ataupun warna-warni, orang yang ceria kan. Jadi pagi-pagi lepas subuh, lepas sarapan, bunga lah ditengoknya dulu, pokok lah yang ditengok dulu. Orang kata terapi minda, terapi mata dan segala-galanya, terapi lah kan. Jadi alhamdulillah, salah satu hobi yang baik, baik untuk kesihatan, boleh keluar peluh dan sebagainya kan. Okey, dan juga Haji Syarudin pun ada juga. Terima kasih Haji Syarudin, selamat pagi Sabtu ini untuk semua pendengar setia Pera FM. Semoga berkat doa dari kalian dan juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga ucapan untuk cucu Ahmad Kushairi bin Haji Kamarul Zaman, bekas penuntut MCKK tahun 2025 yang mendapat keputusan SPM 10A+. Wow, tahniah, hebat tu. Telah berlepas ke United Kingdom minggu lepas, melanjutkan pengajian selama 4 tahun dalam bidang jurutera. Dari Atuk Haji Syarudin, Taman Kelidang Jaya, masya Allah seronoknya kan. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang berjaya, semoga terus mencapai kejayaan dan pulang semula ke tanah air, membawa kejayaan dan berkhidmat untuk tanah air tercinta. Okey, jadi untuk anak-anak semua, selamat maju jaya. Alright, dan juga lagi rakan-rakan yang ada bersama dengan kita, kita ada Puan Eraya, Eraya Teluk Intan, mau kok mau kita layan Pera FM. Katanya selamat pagi semua warga Pera FM, hari ini nak pergi Bagan Datuk nak tengok apa yang patut. Ada pasar pagi hari ini, mau kumpul ke menara condong Teluk Intan, senyum-senyum selalu. Betul lah kan, kalau pagi-pagi ni mana tempat yang ada pasar pagi, situlah jadi tumpuan ramai. Macam-macam boleh beli kan, nak ikan segar, nak sayur segar, semua ada, niat je. Yang penting duit pun ada jugalah, itu yang paling pentingnya pun sebenarnya kan. Okey, baik, lepas ni Fina nak kongsikan antara tajuk-tajuk utama di akhbar, dan lepas ni Fina nak sambung lagi, kita nak sembang lagi. Hari ni kita nak sembang pasal apa, cuba kamu bagi idea pula. Hari-hari Sabtu ni kita nak sembang pasal apa kan. 010 200 7055.

0: 라디오
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syafinas Ahmad dalam Warta